Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Selamat pagi di San More ya. Di hari ini hari Minggu 26 Juli 2026. Apa kabar sahabat semua di pagi yang luar biasa? Cukup dingin banget di Kota Magelang ya. Bagaimana dengan tempat Anda? Apakah sama dinginnya dengan Kota Magelang? Dan harapan dan doa saya untuk sahabat semua, semoga pagi hari ini membawa suasana yang cerah, hati bahagia dan semangat baru untuk menikmati weekend hari Minggu yang luar biasa ya. Tentu saja bersama orang-orang tercinta. Dan saya Ayu El selama beberapa jam ke depan sampai purna pukul 10 nanti bakal hadir membersamai semangat Anda di program Semangat Pagi. Selama beberapa jam ke depan ini saya bakal hadir deretan lagu pop terkini baik Indo maupun mancanegara, lengkap dengan informasi, informasi ringan tentunya, inspirasi juga, dan tentunya hiburan yang bikin minggu pagi hari ini semakin berwarna ya. Oke, thank you banget buat sahabat yang selalu setia dengan saya tentunya, yang sudah mulai stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, yang sedang bersantai di rumah, kemudian menikmati secangkir kopi, atau berkendara, berolahraga, atau sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, di akhir pekan ini. Semoga ini membawa kesempurnaan untuk holiday Anda ya. Dan tadi kayaknya udah saya awali lewat sebuah lagu koleksi Abdul featuring The Cafe Theory dengan bahagia versi kita. Tentunya kita punya wujud bahagia yang berbeda-beda ya. Bahagia menurut versi saya tentunya beda banget dengan bahagia versi sahabat semua. Dan semangat pagi temani hari Minggu Anda bersama saya Ayu El, tetap setia di sini hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882 135 135, atau by phone di 0293 366 899. Barangkali Anda ingin menggugah semangat pagi untuk orang-orang yang Anda sayangi, untuk sahabat, pasangan, pacar, atau siapa ya, atau seseorang yang Anda kagumi dengan diam-diam aja, ada gak sih? Pastinya ada banget ya. Oke, buat Anda yang ada berada di luar kota, Anda tetap bisa join melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Terus Anda juga bisa join melalui live TikTok IUL ya. Saya tunggu hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kayaknya gak afdol banget loh kalau pagi hari ini saya tidak hadirkan lagu yang menggugah semangat Anda, semangat kita semua untuk terus menggelora di semangat pagi San More 26 Juli 2025. Meraih bintang Via Valen yang terus bakal menggugah

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-bukain info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah TV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Okay, semangat pagi, selamat pagi buat sahabat semua yang masih pagi hari ini agak mager gitu ya karena dingin, atau barangkali Anda lagi menikmati minggu, mentang-mentang libur, udah deh Anda rebahan di tempat tidur Anda, buruan deh. Pokoknya semangat pagi. Halo, selamat pagi Kak Edi, Mas Kiki, apa kabar nih? Pagi orang cantik satu ini. Karena kalau ganteng aku digirain laki-laki ya. Kecil sekali suara masa sih? Apa audioku, audio HP-ku ya yang agak bermasalah barangkali ya. Oke, sahabat, pagi hari ini kita bakal awali lewat sebuah berita di mana Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak dunia hingga menyentuh level $100 per barel belum mengganggu stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya. Namun, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih sempit sehingga penambahan belanja kementerian atau lembaga maupun transfer ke pemerintah daerah akan lebih terbatas. Di mana Purbaya mengatakan pemerintah sejak awal menyusun APBN dengan asumsi harga minyak sebesar $100 per barel. Karena itu kenaikan harga minyak ke level tersebut masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan. Menurut Purbaya, ketika harga minyak sampai turun, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk menambah belanja. Namun, dengan harga minyak kembali ke level $100 per barel, ruang tersebut menyempit sehingga pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menambah anggaran. Yang menegaskan tak ada perubahan terhadap asumsi dasar APBN karena sejak awal pemerintah menggunakan asumsi harga minyak sebesar $100 per barel. Dan waktu stimulus kemarin dilakukan karena anggaran dengan asumsi harga tersebut ya. Meski demikian, yang memastikan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila harga minyak dunia kembali meningkat di atas level tersebut. Di mana Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Keuangan menyiapkan simulasi fiskal dengan berbagai skenario harga minyak. Oke, Kakak Toli, thank you. Dan itu dia harapan kita ya, tetap harga bisa aman untuk masyarakat, apalagi masyarakat kelas bawah seperti kita ini ya. Nah, dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan dinaikkan meski harga minyak dunia kembali menembus level $100 per barel. Seperti itu. Oke, pagi hari ini saya bakal sapa yang sudah gabung barengan saya tentunya di Semangat Pagi. Selamat pagi Pak Indro. Pak Indro di Jogja, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, good pagi Pak Indro. Selamat pagi untuk Mbak Ayu El. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang berkah, nikmat iman Islam, amin. Ikut nimbrung semangat pagi, katanya tabar senggol colek buat semua pendengar semangat pagi di mana aja berada, keluarga besar Grup Merati, semua penyiar radio Magelang FM dan teman-teman ya. Request lagu pica-pica, oke, okay, nanti bakal saya hadirkan, next sabar ya. Terima kasih buat sahabat semua. Kali ini Pak Hendro request pica-pica. Oh, barangkali ini untuk menggugah semangat pagi sahabat semua ya, biar tidak mager gitu ya. Oke deh, nanti saya bakal hadirkan pica-pica. Namun sebelumnya saya bakal hadirkan sebuah lagu Janji Setia Tiara Andini. Memang dalam sebuah hubungan itu yang dibutuhkan adalah kesetiaan ya. Lagi awalnya sih cinta banget, tapi setelah berjalan selingkuh, aduh sakit gak sih diselingkuhin? Pastinya sakit banget ya. Kalau memang kamu diselingkuhin, Anda diselingkuhin, kecil ya suaranya, masa sih? Lempar bunga, lempar aja bunga, tapi satu sama potnya juga ya. Dan sahabat, dalam sebuah hubungan yang paling berharga bukan hanya kata cinta. Anda diselingkuhin, kecil ya suaranya, masa sih? Lempar bunga, lempar aja bunga, tapi satu sama potnya juga ya.

Ingatkan indahnya sebuah janji dan berharap cinta diperjuangkan akan selalu menemukan jalannya. Dan ini dia janji setia. Semoga lagu ini menjadi teman di pagi hari dan bawa kenangan indah bagi sahabat yang mendengarkan. Tiara Andini, janji setia, disusul Juan Reza dengan Pica Pica. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu El, di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Nggak usah kecewa, Gundah Gulana.
1: Lah orang tua mana toh jeng yang nggak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
4: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
3: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
4: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
5: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
4: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
4: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
3: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
4: Waduh.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Oke, semangat pagi. Selamat pagi ya buat sahabat yang menghempaskan rasa kemageran ini, barangkali didukung karena memang tadi katanya ketika saya bangun pagi hanya mengawali dengan senyuman dan harapan, itu jatuhnya dredeg gitu ya. Jatuhnya gemeter gitu ya. Yang pasti awal semangat pagi diawali dengan sarapan atau secangkir kopi. Anda butuh untuk membangkitkan semangat dengan secangkir kopi. Tapi apa daya, asam lambung, asam Anda meradang gitu ya. Dan gak apa-apa sih, sedikit barangkali tips yang bisa saya hadirkan. Saya punya asam lambung, tapi saya pecandu kopi. Nah gimana? Karena kalau tanpa kopi itu apa ya, rasanya kurang semangat. Tenaga itu apa ya, ponsel itu kalau belum di charge itu kan belum timbul semangatnya. Nah untuk itu sebutir telur lumayan bisa menghangatkan suasana perut Anda, lambung Anda, hingga menjadi kondusif gitu ya. Oke, semangat pagi buat Mas Hedi, katanya salam buat Mbak Tri Undiawati yang ada di Magelang. Dimanapun Mbak Tri Undiawati berada, yang pasti di Magelang, dapat salam manis dari Kakak Hedi di Malaysia ya, seperti itu ya. Ya memang benar sih, katanya kopi itu bisa membangkitkan semangat pagi. Sayangnya asam lambung ini tidak berhak menentukan suasana hari, seperti itu ya. Atau apa ya, ketika pagi hari ini Anda membutuhkan semangat yang luar biasa dengan kopi, kafeinnya ini bisa membangkitkan suasana ya. Bagaimana dengan sahabat, barangkali ada apa ya, ada pengalaman Anda itu pecandu kopi tapi asam lambung Anda juga butuh perhatian. Nah dua-duanya bisa balance juga, karena dengan Anda melakukan trik yang bisa menyeimbangkan kehidupan Anda dengan kopi dan suasana asam lambung Anda, ya gak sih? Okay. Sebuah berita yang bakal saya hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Anda masih ingat ya dengan temuan emas sebesar 74 kg atau yang dimiliki Jampitsus Febri Adriansah gitu ya. Nah ini keputusan tim 9 Kejaksaan Agung menahan ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansah dipertanyakan oleh penasihat hukum Don Rito Handika Honggowongso. Menurutnya dalam pemeriksaan oleh penyidik, kliennya sudah menegaskan tak ada kaitannya uang miliaran rupiah dan emas 74 kg dengan Febri. Nah di mana Andika menyampaikan bahwa para pihak memiliki uang dan emas batangan tersebut tengah menyiapkan langkah hukum. Dan dia memang tidak menyebut secara detail, namun para pemilik aset itu juga akan melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Dan itu dilakukan karena keberatan dengan penyitaan uang dan emas tersebut. Ya dong, 74 kg, tapi gak tahu dari mana gitu ya. Nah usai mendampingi Don Rito dalam pemeriksaan di gedung utama Kejagung pada Jumat 24 Juli menyampaikan para pemilik uang dan emas kemungkinan bakal mengajukan gugatan pra-peradilan atas penyitaan aset mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Katanya hanya tunggu tanggal mainnya aja gitu ya. Selain Febri, Don Rito ikut dihadirkan oleh tim 9 Kejagung. Andika mengungkapkan pemeriksaan kliennya berlangsung di lantai 20 gedung utama Kejagung sejak pagi sampai malam hari, karena dia menyaksikan secara langsung cara kerja tim 9 Kejagung dan menilai ada tekanan besar yang dialami oleh para penyidik dalam kasus tersebut. Dan yang pasti, sahabat, Andika menilai keputusan yang diambil oleh tim 9 Kejagung dalam kasus yang menyeret Febri dan kliennya bisa bersifat politis. Karena itu ada keputusan yang dinilai terlalu dini dan prematur, apalagi terkait dengan temuan uang ratusan miliar rupiah serta emas batangan dengan berat total mencapai 74 kg di rumah Febri.
Menurut Andi, kesaksian Don Rito sudah jelas, kliennya sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa temuan-temuan di Decline Signature Cafe, Coin Money Changer, dan rumah di Sentul tidak ada kaitannya dengan Febri. Kliennya sudah menjelaskan asal-usul uang dan emas tersebut secara rinci, termasuk tujuan penggunaan. Bisa dibayangkan gak sih sahabat? Emas 74 kg, sementara 1 gramnya aja itu di angka 2 juta lebih ya. Ini yang kadar emas sekitar berapa ya? Bukan 24 karat sih, 18 karatan gitu ya. Apalagi kalau 24 karat, bisa dihitung ya, taruhlah 1 gram 2 juta setengah gitu, bisa lebih ya, kali 1 ons. Kali 1 kilogram aja udah berapa, kali 74 kilogram, oh susah deh aku ngebayangin ya. Oke, okay. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi. Semangat pagi Pak Herman Tidar Utara. Semangat pagi Magelang FM, request lagu masih ada di sini. Oh, masih di sini, masih denganmu. Oh, tentu. Goliat katanya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Buat penyiarnya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara, amin. Terima kasih doanya ya. Oke, okay, sebuah lagu Galaxy Salon 7 featuring Aisa Migilo dengan Memori Baik buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi. Oke, okay, Bu Mariana, selamat pagi. Sehat selalu ya.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawasan gawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi. Selamat pagi ya sahabat pendengar. Sebagai informasi buat sahabat ini yang pengen cari alternatif lain mobil ya, karena mungkin harga BBM naik, akhirnya Anda ingin beralih ke mobil listrik ya. Di mana mobil listrik terbaik di tahun 2026 di Indonesia ini semakin beragam dengan pilihan harga mulai dari 200 jutaan ya hingga kendaraan premium bernilai miliaran rupiah. Ini diiringi dengan perkembangan teknologi baterai, fitur keselamatan, serta meningkatnya infrastruktur pengisian daya membuat kendaraan listrik ini kini menjadi alternatif yang semakin realistis bagi masyarakat Indonesia. Karena tidak hanya menawarkan biaya operasional yang lebih hemat dibanding mobil bermesin bensin ya, mobil listrik terbaru juga hadir dengan jarak tempuh yang semakin jauh ya, di mana teknologi keselamatan modern hingga fitur kenyamanan yang sebelumnya hanya tersedia pada kendaraan premium. Hal tersebut membuat persaingan produsen otomotif di pasar kendaraan listrik nasional ini semakin menarik untuk diikuti, di mana bagi konsumen yang berencana beralih ke kendaraan listrik pada tahun 2026 bisa memilih model yang sesuai kebutuhan. Ini menjadi langkah penting. Faktor seperti harga, kemudian kapasitas baterai, jarak tempuh, layanan purna jual, hingga fitur keselamatan ini perlu menjadi pertimbangan sebelum memutuskan membeli gitu ya. Oke, okay, thank you banget buat sahabat yang baru aja join barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Lagu-lagu pop Indo Manca yang selalu saya hadirkan sampai purna pukul 10 ya. Kurang lebih masih 2 jam saya bersamai sahabat semua di program Selamat Pagi, Semangat Pagi. Sebuah lagu yang sengaja saya hadirkan. Lagu ini menjadi lagu favorit banget deh ya. Jangan paksakan rindu. Ya, kalau gak rindu gak usah dipaksa untuk rindu dong. Hanya menyenangkan salah satu atau karena ditinggal pergi barangkali. Jangan paksa rindu untuk segera bertemu ya. Ada rasa yang cukup tumbuh dalam doa. Dan ada waktu yang waktu yang tahu kapan semuanya harus dipertemukan. Ini kata Ivan 17 ya. Jangan paksakan rindu. Ada yang lagi memaksakan rindu di pagi hari ini? Kayaknya enak banget lagu ini buat seseorang yang tidak menghargai kehadiran kita ya. Buat sahabat semua, Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
6: Bukan tes HIV.
5: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rung ono hasile.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Semangat pagi, selamat pagi buat sahabat. Terima kasih yang sudah selalu setia barengan saya Ayu L di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di program Semangat Pagi, Selamat Pagi ya. Thank you banget yang sudah join live melalui akun TikTok Ayu L yang pasti ya. Dan sekedar ini disclaimer ya, jangan terlalu dipedomani, dimana saya bakal hadirkan sebuah apa ya, berbagi cerita gitu ya, boleh. Ada 3 zodiak yang diprediksi paling beruntung pada 26 Juli ya. Ibu Yuni selamat pagi di Radio Magelang FM ya. Karya Saputra juga selamat pagi. Dan sahabat, berbicara masalah zodiak ya, bagi sebagian orang ramalan zodiak ini menjadi hiburan sekaligus penyemangat untuk menjalani hari. Itu aja yang penting ya, jangan dipedomani gitu ya. Meski tidak didukung bukti ilmiah, astrologi kerap digunakan sebagai sarana refleksi diri dan melihat potensi yang mungkin muncul. Nah, ini saya kutip dari Your Tango pada Minggu 26 Juli 2026. Ini diprediksi menjadi hari yang membawa keberuntungan bagi 3 zodiak. Nah, apakah Anda termasuk dalam zodiak dalam pekan ini yang akan selalu beruntung? Hal ini dikaitkan dengan pergerakan Lilith yang kembali bergerak langsung direct ya. Setelah sebelumnya berada dalam fase retrograde ya. Di mana dalam astrologi Lilith sering dikaitkan dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Nah, melepaskan rasa takut dan mengambil keputusan yang lebih selaras dengan nilai pribadi. Ketika bergerak langsung, energi dipercaya membantu seseorang melihat peluang baru dengan lebih jelas ya. Yang pertama, zodiak beruntung yaitu Cancer, di mana Cancer ini diprediksi merasakan perubahan positif setelah melalui masa yang penuh pertimbangan. Hari ini menjadi momentum untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri ya. Keberuntungan Cancer disebut datang ketika mereka berani meninggalkan keraguan dan mengambil langkah yang selama ini sempat ditunda. Nah, peluang baru baik dalam hubungan maupun urusan pribadi ini diperkirakan bakal lebih terlihat jika Cancer terbuka pada perubahan. Yang kedua, Sagittarius. Karahul Gemini sebentar ya. Sagittarius ini diprediksi memperoleh keberuntungan dari keberaniannya mencoba hal-hal baru, di mana zodiak ini dikenal senang mengeksplorasi pengalaman dan tidak takut keluar dari zona nyaman. Menurut astrologi, energi Lilith direct mendorong Sagittarius untuk mengikuti intuisi dan mempercayai pilihan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan hidupnya. Sikap optimistis tersebut diyakini dapat membuka kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat. Kemudian, yang ketiga, apa ya? Aquarius. Gemini tidak termasuk. Aku juga kok, Kak Rahul. Aquarius ini menjadi zodiak berikutnya yang diprediksi beruntung pada 26 Juli. Keberuntungan mereka ini disebut ketika berani menunjukkan jati diri tanpa memikirkan penilaian orang. Astrologi menggambarkan Aquarius ini sedang berada pada fase yang mendukung kreativitas, ide-ide baru dan hubungan dengan orang-orang yang memiliki visi serupa. Hal tersebut dipercaya dapat membawa peluang untuk menguntungkan baik dalam kehidupan maupun pribadi dan pekerjaan ya. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari astrologi yang bersifat hiburan ya, dan bukan prediksi yang dapat dipastikan kebenarannya. Dan ini merupakan disclaimer ya, jangan terlalu dipedomani. Okay? Karena setiap keberuntungan orang itu dipengaruhi oleh keputusan, usaha, dan berbagai faktor dalam kehidupan nyata. Okay? Yang bakal saya

barengan Nadia ya. Kali ini kembali diangkat lewat versi newsnya Hanindia Steven Pasaribo. Selalu ini adalah janji yang diucapkan dan selamanya adalah kesetiaan yang dibuktikan setiap hari. Seperti itu ya. Kalau selalu untuk selamanya versi sahabat gimana nih? Tapi kali ini versi Hanindia. Oh, ini adalah janji yang diucapkan dan selamanya adalah kesetiaan yang dibuktikan setiap hari. Seperti itu ya. Kalau selalu untuk selamanya versi

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026.

26 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Hai guys, semangat pagi, selamat pagi. Thank you banget buat sahabat semua yang udah selalu setia barengan saya Ayu L di Semangat Pagi, selamat pagi ya. Halo Nadine, pagi Mbak Ayu L, halo pagi juga, salam sehat selalu. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Mau request lagu Astrid Terpukau. Terpukau sama siapa, Din? Salam buat semua pendengar setia Magelang FM. Okay. Dan thank you banget juga buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya di Semangat Pagi, selamat pagi. Hari Minggu ya, hari Minggu lagi pada ngapain nih? Enaknya juga buat ngapain nih gitu ya. Karena hari Minggu itu biasanya buat dimanfaatkan untuk hari mager sedunia. Kayak Mbak Rita nih, Mbak Rita di Kalinegoro, Marita Kliris ya, Mbak Rita. Biasanya hari Minggu dimanfaatkan dengan mager. Mager time ya Mbak Rita ya. Kakak Anto Sugianto, pagi Bunda, pagi juga. Semangat sehat, semangat, amin. Saya juga buat Kak Anto ya. Sahabat, kita ke sepak bola dulu ya. Berita tentang persepakbolaan, di mana Persiraja Banda Aceh mulai menunjukkan keseriusannya menyambut kompetisi musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Rencong itu resmi memperkenalkan 7 pemain yang dipastikan menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi persaingan musim baru, di mana komposisi pemain yang diumumkan terdiri dari 3 nama yang dipertahankan dari musim lalu dan 4 pemain anyar yang didatangkan untuk memperkuat beberapa posisi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Persiraja membangun tim yang lebih kompetitif di bawah arahan pelatih kepala Jaya Hartono. 3 pemain yang tetap dipercaya membela Persiraja adalah penjaga gawang Andreas Francisco, gelandang Muharir, dan bek tengah Aditya Angga. Ketiganya dinilai masih memiliki peran penting berkat pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan bersama tim dan dalam beberapa musim terakhir. Sementara 4 pemain baru yang resmi bergabung berasal dari sejumlah klub berbeda. Persiraja merekrut bek tengah Adi Cristiano dari Semen Padang untuk memperkokoh pertahanan. Dari sektor sayap hadir Teja Kusuma yang sebelumnya memperkuat PSM Makassar, serta Indra Arya yang datang dari Persijap Jepara. Tambahan lainnya adalah bek tengah Wayu Jati yang musim lalu membela Deltra Sidoarjo. Kehadirannya diharapkan mampu menambahkan kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan sehat di lini belakang. Maksudnya 4 wajah baru tersebut memberi lebih banyak opsi bagi Jaya Hartono dalam merancang strategi sepanjang musim. Dengan perpaduan pemain yang dipertahankan dan rekrutan anyar, Persiraja berharap dapat tampil lebih konsisten dan bersaing di papan atas kompetisi musim 2026-2027. Oke, kita simak kehadiran mereka ya. Dan sebuah lagu Wiz Khalifa at I Did It featuring John Telefer. Buat sahabat semua di Semangat Pagi, selamat pagi.

0: You can't ignore. You want more. Cushion orange.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien, khusus bulan ini. Harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif ku apa toh Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Semangat pagi, selamat pagi ya buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Dan sahabat, kontroversi yang mengiringi kiprah timnas Argentina di Piala Dunia 2026 ini belum mereda setelah kekalahan dari Spanyol pada partai final. Gelombang kritik terhadap La Albe Celeste terus bermunculan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah munculnya petisi online yang meminta FIFA melarang Argentina tampil di Piala Dunia edisi berikutnya. Petisi tersebut diklaim telah mengumpulkan lebih dari 23 juta tanda tangan dari sekitar 170 negara dalam waktu kurang dari sepekan. Meski belum ada tanggapan resmi dari FIFA, angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap berbagai insiden yang melibatkan skuad Argentina selama turnamen berlangsung. Sejak fase gugur Piala Dunia 2026, Argentina memang beberapa kali menjadi sorotan. Tim asuhan Lionel Scaloni terlibat ketegangan saat menghadapi Inggris di semifinal, lalu kembali menjadi pusat perhatian ketika menghadapi Spanyol pada laga puncak di MetLife Stadium, New Jersey. Pada pertandingan final 19 Juli 2026, Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor tipis 0-1. Ferran Torres menjadi penentu kemenangan La Roja lewat gol yang dicetak pada babak perpanjangan waktu. Namun, pertandingan tidak benar-benar berakhir ketika wasit meniup peluit panjang. Keributan justru pecah di atas lapangan saat para pemain Spanyol merayakan gelar juara. Leandro Paredes menerima kartu merah setelah mendorong Gavi hingga terjatuh. Sebelumnya, Enzo Fernandez juga sudah lebih dulu diusir keluar lapangan akibat menerima kartu kuning kedua menjelang berakhirnya waktu normal. Insiden tidak hanya melibatkan pemain, asisten pelatih Argentina Roberto Ayala juga menjadi sorotan setelah dilaporkan terlibat bentrokan dengan sejumlah pemain Spanyol. Situasi tersebut membuat suasana di lapangan semakin memanas. Lionel Messi pun ikut menjadi bahan pembicaraan, di mana kapten Argentina tersebut disebut sempat mencoba mempengaruhi wasit agar memberikan kartu merah kepada Marc Cucurella dalam salah satu momen pertandingan. Berbagai insiden tersebut memicu reaksi luas di media sosial. Petisi yang awalnya dibuat saat turnamen berlangsung karena adanya anggapan Argentina mendapat keuntungan dari keputusan wasit, kemudian berkembang menjadi gerakan yang jauh lebih besar setelah final selesai dimainkan. Dalam isi petisi tersebut, bahwa penggagas menyebut lebih dari 23 juta orang telah memberikan dukungan. Mereka juga mempertanyakan keadilan turnamen dan meminta FIFA mengambil tindakan tegas terhadap Argentina. Di sisi lain, sebelum final digelar, supporter Argentina justru sempat membuat petisi berbeda. Lebih dari 80 ribu pendukung meminta agar laga final diulang karena menganggap keputusan wasit lebih banyak menguntungkan Spanyol. Meski demikian, peluang Argentina benar-benar mendapat sanksi larangan tampil di Piala Dunia dinilai sangat kecil. Hingga saat FIFA ini belum memberikan pernyataan mengenai petisi tersebut maupun memberikan proses disipliner terkait tuntutan tersebut. Rose and Bruno Mars, EPT dan CGR, Tante Linda buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Bagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih buat sahabat semua yang masih selalu setia barengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi ya. Ada yang minggu pagi hari ini ingin berbalas pantun dengan diriku, boleh banget ya. Ditunggu deh ya. Mentari pagi menyapa embun, cakep gitu ya. Aku kalau kasih pantun bilang cakep dong. Burung bernyanyi di dahan tua, cakep. Hari Minggu bukan sekedar libur semata, melainkan untuk menata hati dan jiwa. Masuk gak nih? Meskipun penyiarnya kerja gak apa-apa lah. Ini buat sahabat semua yang lagi menikmati libur lah ya. Masih mau pantunnya? Angin berbisik di tepi kali, cakep. Daun menari jatuh perlahan. Harta terbaik bukanlah materi, melainkan kasih dan ketulusan yang bertahan. Masuk gak nih aku ngalah? Langit biru dihiasi awan, masuk, cakep gitu ya. Jalan sunyi terasa damai. Selagi waktu masih diberikan Tuhan, berbuat baiklah sebelum terlambat menggapai. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Semangat Pagi, selamat pagi. Dalam sebuah hubungan ya, saya kayaknya kepingin ngomongin tentang selingkuh deh ya. Anda perlu waspada ketika pasangan Anda ini ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, atau istilahnya selingkuh gitu ya. Ketika kita mendengar istilah hubungan yang tidak sehat, banyak orang langsung mengaitkannya dengan perselingkuhan, ya gak sih? Padahal hubungan yang tidak sehat dapat muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali sulit disadari. Kurangnya rasa saling percaya, kemudian komunikasi yang buruk, hingga perilaku mengontrol pasangan ini merupakan beberapa tanda yang dapat mengganggu kualitas hubungan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini bukan hanya mempengaruhi keharmonisan dengan pasangan, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional kedua belah pihak. Nanang SD, kok pagi Mbak Endang? Aduh, gak nyambung deh, nama aku bukan Mbak Endang ya. Dan lalu, seperti apa sih ciri-ciri hubungan yang tidak sehat? Nah, sebelum kita ketahui lebih dalam bagaimana sih hubungan tidak sehat, kita dengerin lagu ya. Tadi Adriana masih yang request status palsu Vidi Aldiano, dan Delonnya kali ini bakal hadir lewat lagu lawas yang di-recycle kembali lewat satu titelnya Widuri. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Semangat Pagi, selamat pagi.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bu RT. Ibu ne ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. BerKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk

0: melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki yu?
2: Wis to yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau data

Semangat pagi, selamat pagi. Dan saya Ayu Al masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Tinggal sesaat lagi. Sahabat Beningir, sedang ramai di media sosial di mana petugas Samsat dan polisi melakukan razia sampai ke SPBU untuk memeriksa kepatuhan pembayaran pajak, di mana para petugas akan mengecek kendaraan yang masih menunggak pajaknya. Disebutkan jika petugas mengecek hingga ke SPBU, ini bakal mulai berlangsung per 1 Agustus 2026. Nah, dalam narasi yang viral tersebut, pemilik akan diingatkan hingga ditindak jika belum melunasi pembayaran pajak, di mana dalam flyer juga bertuliskan dalam bentuk peringatan bagi warga yang belum membayar pajak kendaraan akan dilakukan penindakan berupa tilang. Nah, terkait hal tersebut, Direktur Registrasi dan Identifikasi Direkiden Korlantas Polri Brigjen Komarudin menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoax ya. Sekali lagi, informasi atau narasi yang sudah beredar di media sosial itu disampaikan Direktur Registrasi dan Identifikasi Direkiden Korlantas Polri Brigjen Komarudin bahwa informasi tersebut tidak benar dan alias hoax ya. Kemudian informasi kedua, yakni

Adanya narasi di media sosial yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenai denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, dalam hal ini kasus. Kemudian informasi kedua, ya, ini adanya narasi di media sosial yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenai denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, dalam hal ini Kasubdit Dagar Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rahmanto juga memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoax, ya. Di mana Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara motor dengan ban gundul akan dikenakan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Ia menjelaskan, aturan terkait kendaraan sudah diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009. Aturan tersebut menjelaskan soal kondisi ban kendaraan, di mana ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan telah lama diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Kemudian dia menjelaskan pasal 285 ayat 1 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diperlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, lebih lanjut, Korlantas Polri terus mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar rutin memberikan memeriksa kondisi kendaraan termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul, ya. Di mana upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan, seperti itu. Sebuah lagu koleksi Indah Endresa, Summertime I'm Missing You, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 26 Juli di tahun 1952, Evita Peron tutup usia karena kanker serviks yang dideritanya. Hari ini adalah hari berkabung bagi rakyat Argentina karena kehilangan sosok pahlawan perempuan mereka yang juga merupakan istri kedua Presiden Argentina Juan Domingo Perón. First Lady Argentina ini begitu dicintai rakyatnya, karismanya begitu besar. Insan Edukasi, Evita Perón yang bernama asli Maria Evita Ibarguren, dilahirkan pada 7 Mei 1919 di Los Toldos, Argentina. Evita dikenal sebagai anak yang sangat peduli dengan kaum miskin di sekitar rumahnya. Evita sering memberikan makanan dan minuman dan menghibur orang-orang miskin dengan menyanyi, menari, dan pertunjukan sirkus. Nasib Evita dan keluarganya berubah ketika dia memutuskan menjadi bintang sandiwara radio. Dari sini, nama Evita melejit dan dikenal publik Argentina. Evita kemudian terjun ke dunia film. Bersamaan dengan karirnya di dunia film, Evita masih tetap melakukan kegiatan amal. Pada 22 Januari 1944, Evita menghadiri acara amal di Luna Park Stadium dalam rangka mengumpulkan sumbangan bagi korban gempa bumi yang belum lama terjadi di San Juan, Argentina. Sejak itu, Evita bertemu dengan

0: Insan Edukasi, ketika Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina pada tahun 1946, Evita menjadi tokoh paling penting dalam organisasi Peronis yang mewadahi Serikat Buruh. Evita juga menjabat di Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, serta mendirikan Yayasan Amal atas namanya, Evita Perón Foundation. Yayasan Amal ini didanai oleh sumbangan sukarela tahunan sebesar upah sehari dari semua warga negara Argentina. Uang ini kemudian digunakan untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan panti jompo. Pada tahun 1946, Evita melakukan tur Eropa guna menggalang dukungan bagi rezim Perón yang dipandang sebagai pemerintahan fasis sejak usai Perang Dunia Kedua. Di Spanyol, dia disambut hangat oleh penguasa Spanyol, Jenderal Franco, yang berniat memperbaiki hubungan dagang dengan Argentina. Insan Edukasi, Evita Perón mencatatkan kemajuan penting bagi kaum perempuan di Argentina dengan meloloskan undang-undang yang menjamin hak pilih perempuan. Sebagai perempuan berkarakter kompleks dan ambisius, Evita tidak kenal lelah membantu kaum miskin. Kesehatannya mulai menurun memasuki tahun 1951 karena kanker serviks yang menyerang tubuhnya. Pada 4 Juni 1951, saat Juan Perón kembali terpilih menjadi presiden, kesehatan Evita semakin memburuk. Meski dokter telah berusaha sekuat tenaga, namun kanker yang diderita Evita tidak dapat disembuhkan. Kesehatan Evita semakin menurun dari waktu ke waktu, hingga pada 26 Juli di tahun 1952, Evita menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 33 tahun. Perjuangan Evita Perón memperjuangkan kaum lemah dan berkekurangan semoga menjadi inspirasi bagi kita.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Dan sahabat pendengar, sebelum saya pamit, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang telah setia menemani perjalanan semangat pagi hari ini. Semoga setiap informasi, inspirasi, dan alunan lagu yang telah kita hadirkan bisa menjadi penyemangat Anda dalam aktivitas Anda di minggu pagi ini ya. Dan ingatlah, di mana setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai langkah dengan harapan yang lebih baik. Jangan pernah lelah menebarkan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan bawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dan tiba saatnya saya Ayu L pamit undur diri dari hadapan Anda. Jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan Anda, dan jangan lupa luangkan waktu untuk bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk bersamaannya. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan salam hangat dari Magelang FM.

Gordon. Bad Gordon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Good morning ya. Bertemu dengan saya di hari Minggu 26 Juli 2026 dalam program Barat Golden tentunya. Menemani sahabat pendengar semua sampai nanti jam 1 siang ya. Untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies buat sahabat pendengar yang mau bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135. Atau juga bisa melalui line telepon ya di 0293-366-899. Buat sahabat pendengar juga bisa dengarkan Radio Magelang FM ya melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Oke, baik, sahabat pendengar, mengawali pagi kita ya di hari Minggu ini ada ABBA dengan Dancing Queen. Biar kita lebih semangat lagi untuk menjalani weekend ini ya. Membersamai hanya di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang bersama dengan Salsa.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.

0: Mata Mutiara karya Wilbert E. Sher, penulis buku-buku administrasi dan manajemen terkenal di Amerika Serikat. Toleransi adalah minyak yang melumasi friksi dalam kehidupan.
1: Insan edukasi, sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain merupakan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pertentangan, permusuhan, dan konflik atau salah paham. Selalu menjaga dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, niscaya kehidupan kita menjadi tenang dan damai.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Baik, Sobat Ringer masih bersama ya di Barat Golden. Tadi lagunya dari Richard Marx, versi Richard Marx ya, Can't Help Falling In Love With You gitu ya. Kalau kalian suka ini gak, Sobat Ringer? Suka yang versi siapa? Versinya Elvis Presley atau Richard Marx? Kalau Richard Marx tadi pakai akustik ya. Dan mungkin ada yang lebih suka dengan versi aslinya begitu. Yang penting adalah lagunya ya. Oke, Salsa mau menyapa dulu yang udah bergabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsa, selamat pagi. Salamnya untuk Pak Iwan, terus juga buat Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, buat Bu Nani, terus juga buat Bu Haryani, Mama Olga, dan semua pendengar Barat Golden. Requestnya Boulevard dari Denver. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya Pak Royanto. Ditunggu lagunya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang ya, Barat Golden. Selamat pagi, mat pagi juga. Smile For Me dari The Tigers. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, buat Mamah Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Murni, semua pendengar Magelang FM aja ya. Terima kasih, sami-sami Pak Herman. Ada Kak Aida Nur. Halo, selamat pagi Kak Aida. Lagunya Reflections, apakah bisa yang dipakai sama soundtracknya Mulan. Oke deh, bisa. Abis ini nanti selesai akan hadirkan ya, terkhusus buat Kak

kan. Wah, ini dia, boleh banget ya. Salsa bakalan hadirkan tentunya. Dan buat sahabat pendengar yang mungkin aja ada yang lagi bingung mau ngapain gitu kan, tetap stay tune deh sama Salsa. Nanti bakalan Salsa kasih rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan gitu kan di hari Minggu ini. Boulevard dari Denver menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
5: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
5: Job Fair? Ada apa aja di sana?
4: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
6: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

Masih bersama di Barat Golden ya, Sobat Teninger. Baik, Sobat Teninger, musik secara gak langsung bisa mempengaruhi pikiran loh ya. Bagaimana kok bisa? Ternyata kita dengerin musik itu tuh bermanfaat banget. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga bisa untuk kesehatan mental. Nah, yang pertama ini untuk kesehatan mental kita dulu ya. Ternyata mendengarkan musik itu bisa meningkatkan suasana hati. Suasana hati atau mood itu kerap sekali ya, ini digunakan sebagai salah satu terapi relaksasi untuk mengatasi masalah kesehatan berkaitan dengan suasana hati. Dan musik ini bisa mempengaruhi suasana hati kita. Bahkan berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa ketika mendengarkan musik dengan nada yang ceria bisa meningkatkan suasana hati dan bisa menurunkan tingkat kecemasan. Terus selanjutnya bisa memperkuat memori nih sahabat pendengar. Bisa memperkuat memori. Nah, terapi musik juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Bahkan beberapa penelitian juga mengatakan bahwa mendengarkan musik klasik itu bisa memperlambat penurunan fungsi otak akibat penuaan. Lalu yang ketiga, bisa meningkatkan kreativitas. Manfaat musik itu bisa meningkatkan kreativitas juga ya, sahabat pendengar. Karena gairah emosional yang ditimbulkan oleh para pendengar musik ini merangsang kinerja otak dan memicu otak untuk berpikir lebih kreatif. Wah, luar biasa ya. Jadi sahabat pendengar, banyak-banyak untuk dengerin musik ya. Termasuk stay tune bersama dengerin radio. Ini menjadi salah satu alat ataupun sarana untuk kita ini mendengarkan musik ya. Mendengarkan musik dan juga mendengarkan penyiarnya ngobrol gitu ya. Ini sekaligus tidak hanya memberikan wawasan atau hasanah ilmu untuk kita bagi para pendengar, tapi juga ternyata bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, utamanya adalah kesehatan mental. Kalau mental kita ini baik, mental kita ini sehat, otomatis fisik kita pun juga akan sehat. Begitu ya sahabat pendengar. Oke, sama-sama sih tunggu kebersamaan sahabat pendengar semua. Jadi yang masih mau gabung, masih salsa tunggu kebersamaannya di WhatsApp dan juga di line telepon. Yesterday dari The Beatles.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa, sahabat Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, mengungkapkan bahwa proyek hilirisasi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ia mengatakan proyek hilirisasi yang dikembangkan Vale menunjukkan bahwa pembangunan industri berbasis sumber daya alam dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menurutnya, pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi juga jadi bagian dari strategi pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemandirian industri, dan mendukung target transisi energi. Dampak ekonomi proyek tersebut juga diharapkan semakin dirasakan di daerah penghasil nikel, khususnya Sulawesi Tengah. Selain mendorong pertumbuhan industri, pengembangan kawasan industri dinilai dapat memperluas peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Penguatan rantai pasok industri kendaraan listrik nasional dinilai semakin bergantung pada percepatan hilirisasi nikel melalui pembangunan fasilitas pengolahan berteknologi tinggi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 26 Juli di tahun 1952, Evita Peron tutup usia karena kanker serviks yang dideritanya. Hari ini adalah hari berkabung bagi rakyat Argentina karena kehilangan sosok pahlawan perempuan mereka yang juga merupakan istri kedua Presiden Argentina Juan Domingo Perón. First Lady Argentina ini begitu dicintai rakyatnya, karismanya begitu besar. Insan Edukasi, Evita Perón yang bernama asli Maria Evita Ibarguren, dilahirkan pada 7 Mei 1919 di Los Toldos, Argentina. Evita dikenal sebagai anak yang sangat peduli dengan kaum miskin di sekitar rumahnya. Evita sering memberikan makanan dan minuman dan menghibur orang-orang miskin dengan menyanyi, menari, dan pertunjukan sirkus. Nasib Evita dan keluarganya berubah ketika dia memutuskan menjadi bintang sandiwara radio. Dari sini, nama Evita melejit dan dikenal publik Argentina. Evita kemudian terjun ke dunia film. Bersamaan dengan karirnya di dunia film, Evita masih tetap melakukan kegiatan amal. Pada 22 Januari 1944, Evita menghadiri acara amal di Luna Park Stadium dalam rangka mengumpulkan sumbangan bagi korban gempa bumi yang belum lama terjadi di San Juan, Argentina. Sejak itu, Evita bertemu dengan

0: Insan Edukasi, ketika Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina pada tahun 1946, Evita menjadi tokoh paling penting dalam organisasi Peronis yang mewadahi serikat buruh. Evita juga menjabat di Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, serta mendirikan Yayasan Amal atas namanya, Evita Perón Foundation. Yayasan Amal ini didanai oleh sumbangan sukarela tahunan sebesar upah sehari dari semua warga negara Argentina. Uang ini kemudian digunakan untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan panti jompo. Pada tahun 1946, Evita melakukan tur Eropa guna menggalang dukungan bagi rezim Perón yang dipandang sebagai pemerintahan fasis sejak usai Perang Dunia Kedua. Di Spanyol, dia disambut hangat oleh penguasa Spanyol, Jenderal Franco, yang berniat memperbaiki hubungan dagang dengan Argentina. Insan Edukasi, Evita Perón mencatatkan kemajuan penting bagi kaum perempuan di Argentina dengan meloloskan undang-undang yang menjamin hak pilih perempuan. Sebagai perempuan berkarakter kompleks dan ambisius, Evita tidak kenal lelah membantu kaum miskin. Kesehatannya mulai menurun memasuki tahun 1951 karena kanker serviks yang menyerang tubuhnya. Pada 4 Juni 1951, saat Juan Perón kembali terpilih menjadi presiden, kesehatan Evita semakin memburuk. Meski dokter telah berusaha sekuat tenaga, namun kanker yang diderita Evita tidak dapat disembuhkan. Kesehatan Evita semakin menurun dari waktu ke waktu, hingga pada 26 Juli di tahun 1952, Evita menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 33 tahun. Perjuangan Evita Perón memperjuangkan kaum lemah dan berkekurangan semoga menjadi inspirasi bagi kita.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Dan Sobat Pendengar, Salsa mau menyampaikan ya untuk hari ini informasi stok darah dari PMI Kota Magelang per minggu 26 Juli 2026 ya. Ketersediaan darah untuk seluruh golongan darah utama berada dalam kondisi aman. Stok terbanyak terdapat pada golongan darah O dengan estimasi 118 kantong, disusul B plus sebanyak 70 kantong, A kemudian A golongan darah A sebanyak 51 kantong dan AB sebanyak 46 kantong. PMI Kota Magelang tetap terus menghimbau masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ya secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah dan membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, Sobat Pendengar, sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Barat Golden.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Barat Golden. Selamat siang, Mbak Salsa.
0: Selamat siang, Om Yono, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi dengerin Barat Golden.
0: Acus. Mau apa ini kopi requestnya?
1: Itu tadi Evita Perani tuh, Don't Cry For Me Argentina dari Barbara Streisand.
0: Okay.
1: Bisa tuh?
0: Bisa.
1: Ya, amin. Dalamnya buat
0: siapa?
1: Bunda Darto sekalian, Bunda Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edika di Jakarta, Tante Murni, dan untuk semuanya aja Mbak Salsa.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Sami-sami, Om Yono, sehat selalu. Oke deh, buat saudaranya yang masih belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya ya. Di mana lagi kalau bukan di Barat Golden. Oke, ada yang masuk lagi. Assalamualaikum, selamat siang Barat Golden.
2: Barat Golden, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tantan.
0: Waalaikumsalam. Panggung ini, siapa ini?
2: Ini dari Pak Songo.
0: Bu Indarto.
2: Betul, 100 kanan kiri.
0: Sehat Bu Indarto?
2: Alhamdulillah sehat. Aku lagi ngoseng-ngoseng kangkung loh Mbak Salsa.
0: Wah, enak. Salsa masak.
2: Aku lagi kerja bakti. Jam segini sebentar lagi azan, undur, sholat, terus biasanya terus cari jatah.
0: Makan lagi. Makan siang.
2: Maksi. Ngoseng-ngoseng kangkung, bakwan jagung, goreng tempe semul. Terus ada sayur yesterday.
0: Wah, sayur yesterday-nya apa?
2: Yesterday, yesterday itu ada sekopinya ada filet ayam, ada tahu, sebelum-sebelumnya ada bibirnya. Namanya sayur yesterday.
0: Siap.
2: Apa isi sayur
0: yesterday? Iya, sayur yesterday.
2: Aku kerupuk beli aja deh, dan rame, kriuk-kriuk.
0: Oke, siap.
2: Pak Yono barusan ya, Mbak Sasa ya.
0: Iya.
2: Tak kirim-kirim ya, Kak.
0: Monggo.
2: Pak Yono tadi itu, Yono terima kasih banyak. Video-videonya sudah tak simpen, tak masukkan ke dalam hati. Pokoknya aku senang banget, apalagi kalau ada apa itu campur varian, wah wedan. Beliau tidak melupakan saya, sama juga saya tidak melupakan beliau juga. Kata Bu Mariono, sehat selalu ya Bu Mar, Bu Riono, Bu Nani, Mama Olga, Mama Vega, Pak Pak Herman, Pak
0: siapa?
2: Pak Rindang, Ajeng, pokoknya kabere.
0: Nggih, siap.
2: Sedoyo cuma sugeng siang, sugeng berhari minggu.
0: Oke deh.
2: Sampai kita ketemuan lagi kopi darat. Ditunggu.
0: Siap Bu Indarto ya, selalu bersemangat ini. Oke, baik Sobat Pendengar, nanti di jam 11 lebihnya 46 menit, jeda azan zuhur terlebih dahulu, dan lagunya Don't Cry For Me Argentina dari Julie Covington versi original ya. Menemani kita sesuai dengan requestnya Om Yono, tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini
8: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Ada Bu Indarto yang tadi sudah telepon kembali mengingatkan ya, mau request lagunya Storybook Children. Tadi udah selesai hadirkan ya. Baik Sobat Pendengar, kalau tadi kita udah membahas ya soal apa sih manfaat musik untuk kesehatan kita, termasuk ternyata kalau sahabat dengar itu sedang mengalami gangguan tidur ya, seperti insomnia, musik ini bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi ya. Karena berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang mendengarkan musik sebelum tidur punya kualitas tidur yang lebih baik daripada orang yang tidak mendengarkan musik. Nah, selain itu, mengatasi stres. Manfaat musik lain adalah mengatasi dan mengelola stres ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan musik akan lebih cepat pulih dari stres yang dialami dibandingkan dengan mereka yang tidak. Wah, luar biasa ya. Jadi manfaat dari mendengarkan musik ini, jadi buat Sobat Pendengar, yuk merapat. Yang belum dengerin musik, merapat dengerin musik ya, barengan sama Salsa di hari ini. Salsa masih punya waktu 1 jam ke depan tentunya buat sahabat pendengar yang masih pengen gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya sampai nanti tuntas begitu ya di jam 1 siang. Oke baik, ada Frank Sinatra dengan My Way menemani kita dulu di menit ke-6 lepas dari jam 12 siang. Tetap bersama.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar Rp78,6 juta. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp78,6 juta selama setahun, atau sebesar Rp6,55 juta selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar Rp75,49 juta, Rp82,66 juta, dan Rp89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar Rp7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor,
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sefrai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
2: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Sefrai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk Sefrai My Love, California dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi dan kulkas. Pengundian Gebiar Sefrai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Sefrai Nusantara Magelang 2026.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Baik, selamat dengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi. Dan terima kasih buat yang di Poyono yang sudah bergabung. Tadi lagunya The Cats dengan Vio Condio sudah selesai hadirkan juga ya. Terima kasih buat selamat dengar semua. Selamat beristirahat di siang hari ini. Dan nanti di jam 1 siang akan ada English Audio Resources, belajar bahasa Inggris tentunya. Invisible Man dari 98 Degrees menemani kita ya di penghujung perjumpaan Barat Golden. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: English Audio Resources.
1: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, Anda akan belajar teks prosedur lisan terkait resep makanan minuman. Judul program kita hari ini adalah
0: Do you know how to make it?
1: Sahabat cerdas, teks prosedur lisan merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk memberitahu pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Sama halnya seperti teks prosedur lisan yang lain, resep makanan atau minuman bertujuan untuk memberikan informasi tentang cara membuat makanan atau minuman. Sahabat cerdas, berikut adalah contoh teks prosedur lisan terkait resep minuman. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Guys, my favorite drink is pineapple juice. Do you know how to make it? I will tell you. To make pineapple juice, we need a ripe pineapple, 2 glasses of water, 3 spoonfuls of sugar, and some ice cubes. Now, let's make it. First, cut up a piece of pineapple. Then, put the pineapple into a blender. Pour 2 glasses of water into the blender. Next, add 3 spoonfuls of sugar. Add some ice cubes into the blender. Blend for several minutes. Finally, your juice is ready to be served. It's easy to make, isn't it?
1: Sahabat cerdas, demikian tadi contoh teks prosedur lisan terkait resep minuman. Seperti yang tadi sudah disebutkan, resep makanan atau minuman mempunyai tujuan untuk memberi informasi tentang bagaimana membuat makanan atau minuman. Dalam teks prosedur lisan yang kita simak tadi, pembicara memberitahukan bagaimana cara membuat minuman. Agar dapat lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pendengar, teks prosedur lisan yang baik memiliki struktur yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, goal atau tujuan. Tujuan teks harus dinyatakan dengan jelas dari awal. Seperti pada teks tadi.
2: Hello guys, my favorite drink is pineapple juice. Do you know how to make it? I will tell you.
1: Halo teman-teman, minuman favoritku adalah jus nanas. Tahukah kalian bagaimana membuatnya? Akan saya beritahukan bagaimana caranya kepada kalian. Sahabat cerdas, bagian yang kedua untuk teks prosedur adalah material. Biasanya berupa bahan atau peralatan. Coba kita simak lagi penggalan teks tadi.
2: To make pineapple juice, we need a ripe pineapple, 2 glasses of water, 3 spoonfuls of sugar, and some ice cubes.
1: Untuk membuat jus nanas, kita membutuhkan sebuah nanas yang sudah masak, 2 gelas air, 3 sendok gula, dan es batu. Sahabat cerdas, bagian berikutnya yang menjadi bagian pokok resep adalah steps atau langkah-langkah melakukannya. Bagian ini berisi cara untuk membuat makanan atau minuman. Step sebaiknya disusun dengan urutan yang logis dan berurutan. Agar bisa berurutan, biasanya tips disajikan dalam bentuk urutan dengan menggunakan penanda transisi, seperti pada penggalan teks berikut ini.
2: First, cut up a piece of pineapple. Then, put the pineapple into a blender. Pour 2 glasses of water into the blender. Next, add 3 spoonfuls of sugar. Add some ice cubes into the blender. Blend for several minutes. Finally, your juice is ready to be served.
1: Yang pertama, potong-potong buah nanas. Kemudian, taruh nanas ke dalam blender. Tuang setengah gelas air ke dalam blender. Selanjutnya, tambahkan 3 sendok penuh gula. Tambahkan beberapa es batu ke dalam blender. Blender selama beberapa menit. Akhirnya, jusmu siap dihidangkan. Sahabat cerdas, agar langkah-langkah yang diberikan mudah dimengerti dan diikuti oleh pembaca dan pendengar, kalimat yang dipakai dalam steps haruslah pendek dan tepat sasaran. Untuk itu, kalimat yang dipakai adalah imperative sentences. Mari kita simak contoh-contohnya dari penggalan-penggalan teks tadi.
2: Cut up a piece of pineapple. Put the pineapple into a blender. Pour 2 glasses of water into the blender. Add 3 spoonfuls of sugar. Add some ice cubes into the blender.
1: Sahabat cerdas, demikian tadi telah kita simak materi tentang teks prosedur lisan terkait resep minuman. Setelah ini, kamu akan memperdengarkan dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
0: English Audio Resources, Task 1.
1: Teks prosedur lisan terkait resep minuman yang berjudul
0: Do you know how to make it?
1: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan monolog tentang bagaimana membuat jus nanas. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Hello guys, my favorite drink is pineapple juice. Do you know how to make it? I will tell you. To make pineapple juice, we need a ripe pineapple, 2 glasses of water, 3 spoonfuls of sugar, and some ice cubes. Now, let's make it. First, cut up a piece of pineapple. Then, put the pineapple into a blender. Pour 2 glasses of water into the blender. Next, add 3 spoonfuls of sugar. Add some ice cubes into the blender. Blend for several minutes. Finally, your juice is ready to be served. It's easy to make, isn't it?
0: Question number 1. What is the speaker's favorite drink? Question number 2. How many ingredients do you need to make pineapple juice? Question number 3. How many steps are there in making pineapple juice? Question number 4. What is the next step after cutting up the piece of pineapple?
1: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
0: English Audio Resources Explanation Task 1.
1: Pembahasan untuk teks prosedur lisan terkait resep minuman yang berjudul
0: Do you know how to make it?
1: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
0: Question number 1. What is the speaker's favorite drink?
1: Apa jawabanmu?
0: pineapple juice.
1: Ya, benar sekali. Minuman favoritnya si penulis adalah jus nanas. Coba simak kembali penggalan monolog tadi.
0: I have a favorite drink that is very easy to make. It is pineapple juice.
1: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2 tadi.
0: Question number 2. How many ingredients do you need to make pineapple juice?
1: Apa jawabanmu?
0: 4 ingredients.
1: Ya, benar sekali. Untuk membuat jus nanas, kita membutuhkan sebuah nanas yang masak, 3 sendok penuh gula, air, dan beberapa es balok. Coba simak kembali penggalan monolog tadi.
0: We need a piece of pineapple, a spoonful of sugar, some water, and some ice cubes.
1: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3 tadi.
0: Question number 3. How many steps are there in making pineapple juice?
1: Apa jawabanmu?
0: 6 steps.
1: Ya, benar sekali. Ada 6 langkah dalam membuat jus nanas. Coba simak kembali penggalan monolog tadi.
0: First, cut up a piece of pineapple. Then, put the pineapple into a blender. Pour 2 glasses of water into the blender. Next, add 3 spoonfuls of sugar. Add some ice cubes into the blender. Blend for several minutes.
1: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
0: Question number 4. What is the next step after cutting up the piece of pineapple?
1: Apa jawabanmu?
0: Put the pineapple into a blender.
1: Ya, benar sekali. Langkah setelah memotong sebagian nanas adalah menaruh nanas tadi ke dalam blender. Coba simak kembali penggalan monolog tadi.
0: First, cut up a piece of pineapple, then put the pineapple into a blender.
1: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di tas 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
0: English Audio Resources Task 2.
1: Teks prosedur lisan terkait resep minuman yang berjudul
0: Do you know how to make it?
1: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
0: Choose the most appropriate answer.
1: Pilihlah jawaban yang paling tepat.
0: Question number 1. The pieces of pineapple into a blender. A. Put. B. Putted. C. Putting. Question number 2. For several minutes. A. Blending. B. Blended. C. Blend. Question number 3. The fifth step is some ice cubes into the blender. A. Adding. B. Added. C. Add. Question number 4. The step is pouring a half glass of water into the blender. A. First. B. Second. C. Third.
1: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
0: English Audio Resources Explanation Task 2.
1: Pembahasan untuk teks prosedur lisan terkait resep minuman yang berjudul
0: Do You Know How to Make It?
1: Sahabat cerdas, kita akan membahas jawaban untuk soal-soal yang disajikan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
0: Question number 1. The pieces of pineapple into a blender. A. Put. B. Putted. C. Putting.
1: Apa jawabanmu?
0: A.
1: Ya, benar sekali. Dalam imperative sentence, kalimat perintah, maka diawali dengan verb 1. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2 tadi.
0: Question number 2. For several minutes. A. Blending. B. Blended. C. Blend.
1: Apa jawabanmu?
0: C. Blend.
1: Ya, benar sekali. Imperative sentence, kalimat perintah, diawali dengan verb 1. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3 tadi.
0: Question number 3. The fifth step is... Some ice cubes into the blender. A. Adding. B. Added. C. Add.
1: Apa jawabanmu?
0: A. Adding.
1: Ya, benar sekali. Setelah to be, maka diikuti dengan verb ing. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
0: Question number 4. A step is pouring a half glass of water into the blender. A. First. B. Second. C. Third.
1: Apa jawabanmu?
0: C. Third.
1: Ya, benar sekali. Menuangkan 2 gelas air ke dalam blender adalah langkah ketiga. Ketiga merupakan ordinal number atau bilangan bertingkat. Sehingga jawabannya adalah third. Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources. Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: gimana? Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali di ajang Kisah Tokoh, Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Seorang pria berpakaian dinas, celana pendek jeans, dan kemeja lengan pendek yang ujung lengannya tidak dijahit, mantan supir taksi dan karyawan Unilever, kini menjadi pengusaha sukses, pendiri dan pemilik tunggal jaringan usaha Chemfood dan Chemchicks. Sosok berambut putih dan kadang mengisap rokok dari cangklongnya ini begitu mudah dikenali. Gaya bicaranya blak-blakan tanpa tedeng aling-aling. Ya, siapa yang tidak mengenal Bob Sadino atau akrab dipanggil Om Bob ini? Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Dan kini, ia juga menjadi motivator entrepreneurship yang handal. Penampilannya yang serba cuek ini ternyata sejalan dengan pola pikirnya yang apa adanya. Sebab menurutnya, apa yang diraihnya saat ini adalah berkat pola pikir yang apa adanya itu. Ia menyebut bahwa kesuksesannya didapat tanpa rencana. Semua mengalir begitu saja. Yang penting adalah action dan berusaha total dalam menggeluti apa saja. Bahkan dalam setiap mengisi acara seminar motivasi, Bob Sadino selalu menekankan bahwa hidup yang ia jalani hingga mencapai sukses ini tanpa ia rencanakan dan tanpa memiliki tujuan.
2: Jadi hidup saya tidak punya tujuan, dan karena tidak punya tujuan, saya tidak wajib membuat rencana. Dan di mata Anda, atau lewat sekolah ini, atau lewat kampus ini, sesuatu yang Anda diharuskan punya tujuan di dalam hidup ini. Dan Anda juga dilatih oleh kampus ini untuk bagaimana membuat rencana mengarah kepada tujuan Anda. Itu Anda, saya tidak punya tujuan. Karena tidak punya tujuan, tidak punya rencana. Mau dibilang saya salah atau benar, itulah cerita yang saya bisa share kepada Anda tanpa harus didiskusikan benar atau salahnya.
3: Kalau tidak ada tujuan, Om berdoa, tujuannya untuk mana?
2: Berdoa. Saya berdoa agar jangan sampai saya dipaksa harus punya tujuan.
3: Termasuk tidak punya tujuan.
2: Aduh. Termasuk tidak punya tujuan.
3: Ingin masuk surga?
2: Saya ingin masuk neraka, Mas, bukan surga, Mas. Kalau itu yang Anda tanyakan.
3: Alasannya,
2: surga milik sang pencipta, neraka milik sang pencipta. Surga belum pernah saya ke sana, neraka juga saya belum pernah ke sana. Apa saya salah dengan neraka? Dua-duanya saya nggak tahu. Sudah begini ya, Anda nggak usah milih neraka, nggak usah milih surga, apalagi sebagai tujuan. Berbuat saja baik. Jadikanlah surga itu akibat, bukan tujuan. Anda nggak usah milih neraka, nggak usah milih surga, apalagi sebagai tujuan. Berbuat saja baik. Jadikanlah surga itu akibat, bukan tujuan.

0: bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk keliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta Lloyd, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Sulami Sujud. Insan edukasi, pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tidak mempunyai uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Namun, istrinya, Sulami Sujud, selalu memberikan dukungan moral agar tetap semangat dan bangkit dari keterpurukan. Dalam mengisi setiap acara seminar motivasi pun, Bob selalu membanggakan peran sang istri di balik kesuksesannya.
1: Saya punya orang di belakang saya, dan orang itu adalah orang luar biasa dan orang hebat sekali. Tanpa dia, bahasa Inggrisnya itu I'm only a big piece of shit on the table. Tanpa dia, I'm only a big piece of shit on the table. Disitulah kekuatan wanita. Tepuk tangan untuk wanita. Sekarang Anda sudah merasakan kenapa saya mendahulukan wanita, ladies first, karena saya punya pengalaman itu. Tanpa dia, I'm nobody. Bahkan I'm a big piece of shit on the table.
0: Meski terlahir dari keluarga yang berada, akan tetapi, Bob Sadino tetap ingin berdikari dan berusaha menghidupi keluarga dari jeripayahnya sendiri. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Namun, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresinya. Ketika itu, di Indonesia ayam kampung masih mendominasi pasar. Ia pun kemudian memutuskan untuk makin menekuni usaha ternak ayam. Itulah yang kemudian mengawali langkahnya untuk berwirausaha. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Ketika itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia. Sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat-ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri.
2: Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Kehidupan. Kisah tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Ya, insan edukasi, masih di kisah tokoh. Mengenal lebih dekat sosok Bob Sadino yang sederhana. Bob Sadino mengawali usahanya dengan berjualan telur ayam negeri. Pada awalnya, ia menjual telur beberapa kilogram per hari bersama istrinya. Mereka menjual telur itu awalnya dari pintu ke pintu. Dan seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal, sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Dari sanalah, kemudian usahanya terus bergulir. Dari hanya menjual telur, ia lantas menjual aneka bahan makanan. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal supermarket Kemcik miliknya. Ia kemudian juga merambah agrobisnis khususnya hortikultura. Mengelola kebun-kebun yang banyak berisi sayur-mayur untuk dijual pada orang asing seperti orang Jepang dan Eropa. Hubungan baik dengan orang-orang asing inilah yang kemudian makin membesarkan usahanya. Hingga ia akhirnya juga memiliki usaha daging olahan Kem Foods. Selain memperkenalkan telur ayam negeri atau yang kini sering kita sebut telur ayam boiler ini, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Dari sini usaha Bob menanjak. Ia berhasil menjadi pemilik tunggal Kemcik dan pengusaha perladangan sayur sistem hidroponik. Kemudian ada Kemfood, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung dan sebuah warung syashlik di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Dalam menjalankan setiap usahanya, setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering jatuh bangun. Menurutnya, uang adalah prioritas nomor sekian. Yang penting adalah kemauan, komitmen tinggi, dan selalu bisa menciptakan kesempatan dan berani mengambil peluang.
1: Nah, fokusnya adalah di agrobisnis. Sesudah keluar, saya mengerjakan ya sayur-mayur atau mengerjakan daging-daging olah yang masih masuk kelompok agrobisnis. Jadi, saya fokus terus di dalam agrobisnis. Ya kan? Dan ketika Anda lalu tiba-tiba dikagetkan bahwa saya lalu menyelenggarakan properti, apartemen, karena saya gak punya rencana, karena juga saya gak punya tujuan. Ya jadi yang namanya berhasil itu adalah ketika Anda jatuh, Anda bangkit kembali. Jadi kalau Anda jatuh 900 kali, Anda bangkit 901 kali. Ya, itu Anda berhasil. Tapi kalau Anda jatuh 3 kali dan tidak pernah bangkit lagi, baik selesai aja. Anda memikirkan yang lain saja, tidak usah menjadi seorang wira swasta. Nah disitulah mungkin waktunya Anda mencari kerja ya, pada orang lain. Karena memang Anda tidak sanggup untuk bangkit daripada keterjerumusan Anda. Tapi ketika itu sekaligus Anda berubah status kelamin Anda. Jadi seorang banci, ya, pengecut dan penakut, ya, tidak berani bangkit kembali setelah Anda roboh.
0: Insan edukasi, di saat melakukan sesuatu, pikiran seseorang berkembang. Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan dari apa yang telah ia lakukan. Menurut Bob, kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak berpikir membuat rencana, sehingga tidak segera melangkah. Ia mengatakan bahwa ketika orang hanya membuat rencana karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain, muncullah sifat arogan. Padahal, inti sebenarnya sederhana saja. lakukan dan selalu dengarkan saran dan keluhan pelanggan. Bob membuktikan sendiri, ia yang hanya bermodal nekat, namun berlandaskan niat dan keyakinan, serta kerja keras pantang menyerah tanpa teori sukses, ia pun bisa jadi seperti sekarang. Bahkan saat kami wawancara, dirinya mengaku bahwa semasa kecilnya, saya adalah anak nakal. Dan sampai sekarang, itu saja. Jawaban yang cukup singkat. Dan ketika kami menanyakan impian apa yang Bob Sadino ingin capai, adalah menjadi teladan, bukan pemimpin.
2: Saya adalah anak nakal, udah gitu aja, sampai sekarang.
3: Sampai pada akhirnya Bapak tertarik pada agrobisnis seperti apa?
2: Mengalir begitu saja, tidak saya rencanakan. Saya kalau bermimpi, saya bermimpi yang enak. Tapi dunia kenyataan itu tidak bisa dikaitkan dengan mimpi dong. Itu nyata, ya nyata, ya nyata. Ya, mimpi boleh tapi matanya terbuka gitu loh. Berarti bukan mimpi, kenyataan. Keinginan saya adalah bagaimana saya bisa meneladani untuk Anda. Saya tidak mau memimpin tapi saya jadi teladan. Tinggal Anda mau meniru saya apa enggak. Dalam bahasa asingnya saya adalah seorang role model yang Anda silakan ikuti jejak saya. Kalau orang hidup tuh merasa puas, satu tempat yang baik untuk orang yang merasa puas adalah kuburan.
0: Nah, insan edukasi, keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya, sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh bangun, Bob terampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman, yang semestinya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu menjadi terampil dan profesional. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak serba canggih, sehingga menjadi arogan karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Sedangkan Bob selalu luwes terhadap pelanggan, mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dengan sikap seperti itu, Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Bob menilai kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu, ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya. Insan edukasi, Bob menempatkan perusahaannya seperti sebuah keluarga. Semua anggota keluarga Camp Chicks harus saling menghargai. Tidak ada yang utama, semuanya punya fungsi dan kekuatan.
4: Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman. Bagaimana menyiasati dinamika kehidupan?
5: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali di ajang Kisah Tokoh Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Kesuksesan Bob Sadino dimulai dari berjualan beberapa kilogram telur. Namun menurutnya, kesuksesannya dimulai bukan dari berjualan telur, akan tetapi dari perjalanan bagaimana ia memelihara ayam, menggeluti budidaya hidroponik, sampai berkecimpung di dunia properti. Berjualan unit apartemen The Mansions yang prestisius. Sebuah proses yang memakan waktu separuh hidupnya. Hanya orang-orang dengan tingkat kerajinan yang tinggilah yang mampu menjalani proses panjang ini. Namun siapa sangka, pendidikan seorang entrepreneur sukses ini hanya lulusan SMA. Bob Sadino memang tidak melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Meski orang tuanya mampu membiayai, namun bagi Bob Sadino, banyak alasan mengapa ia tidak berkeinginan meraih gelar sarjana. Baginya, pendidikan dan ilmu pengetahuan bisa didapat di mana saja, meski tanpa di bangku kuliah. Bob Sadino adalah orang yang skeptis pada sekolah. Sebuah pandangan yang didasarkan pada pengalaman puluhan tahun berinteraksi dengan produk sekolahan. Baginya, memang sekolah lebih banyak mengajarkan siswanya untuk tahu. Nilai tertinggi diperuntukkan bagi mereka yang mampu menghafal dan menjawab soal ujian sesuai pengetahuan yang diajarkan. Namun, pengalaman empiris yang Bob Sadino buktikan bahwa begitu banyak teori ala sekolahan tidak sejalan di lapangan. Banyak aplikasi praktis ditemukan di lapangan, bukan di sekolahan. Namun sayangnya, lapangan atau masyarakat justru terkadang dihindari oleh orang-orang sekolahan. Prinsip Bob Sadino, sekolah mendidik manusia untuk mengetahui sesuatu. Tetapi masyarakat menempa manusia untuk melakukan sesuatu. Sampai akhirnya manusia itu menjadi sesuatu. Akibatnya mereka sampai pada posisi memiliki sesuatu. To know, to do, to be, and to have. Insan Edukasi, disinilah Bob Sadino mengambil jalan berbeda. Beliau masuk ke masyarakat dan melakukan banyak hal. Kegagalannya menumpuk. Tumpukan itu kemudian menjadi gunung kegagalan yang menjadi sumber perjalanan terbaik baginya. Dan saat ini, Bob Sadino berdiri tegak di puncak gunung itu sambil tersenyum lebar. Bob Sadino yang kini berusia 76 tahun mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. From zero to hero. Dan pada saat kami menanyakan harapan Bob Sadino terhadap generasi muda, dengan tegas Bob mengatakan, jadilah seorang wirausaha dan berwirausahalah.
2: Ciptakanlah sebanyak mungkin wira swasta, itu aja. Buat apa kampus? Kalau memang mau berwirausaha. Dan ada orang mulai di kampus, ada orang mulai di jalanan, ya kan? Saya cuma mau katakan kampus itu sempit sekali. Di luar kampus itu luas sekali. Jadi belajarlah di luar kampus. Anda jangan jadi orang serakah. Kalau mau di kampus, ya di kampus silakan. Tapi kalau mau belajar jadi wirausaha, saya katakan ya tidak perlu kampus.
1: Insan Edukasi. Sementara itu, Yudi Sulistian Nugraha, salah satu mahasiswa angkatan 2006 jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yang pernah berbincang-bincang langsung dengan Bob Sadino pada saat menjadi panitia seminar kewirausahaan, mengaku cukup kagum dengan semangat Bob Sadino, semangat dan pengalaman-pengalaman yang dibagikan. Dan pada saat kami tanyakan pendapat tentang kepribadian Bob Sadino di mata mahasiswa, menurut Yudi, Bob Sadino adalah sosok yang unik. Meskipun sudah berusia lanjut, namun Bob Sadino sangat cerdas dan energik. Seorang jutawan, namun tetap ramah dan sederhana.
2: Saya sebagai seorang mahasiswa FISE yang pernah bekerja sama dengan beliau dalam sebuah seminar. Beliau itu, Bob Sadino, adalah orang yang cukup unik. Meskipun sudah cukup tua, namun beliau sangat energik, cukup cerdas ketika dia menyampaikan argumen, ketika menyampaikan pendapat. Dia berbicara pun cukup cerdas. Itulah yang menarik dari Bob Sadino. Ketika kita diajak ngomong, itu seolah kita adalah seorang teman. Dan kita merasa cukup dekat dan akrab dengan Bob Sadino. Meskipun kita mungkin terpaut jauh gitu kan. Seorang kakek-kakek mungkin bisa dianggap seperti itu. Tapi beliau itu mampu untuk mendidik siapa apa kita gitu kan, dapat meyakinkan bahwa kita tuh mampu untuk menjadi sesuatu yang lebih dari ini gitu.
1: Insan edukasi, Bob Sadino cukup dikenal sangat dekat dengan hampir semua pemimpin tertinggi di negeri ini. Mulai dari mantan Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam beberapa kali kesempatan pun wajahnya ikut tampil di beberapa sinetron hingga ke layar lebar. Meski kadang hanya tampil sebagai figuran. Haji yang berpenampilan nyentrik ini penggemar berat musik klasik dan jazz. Dan baginya, saat-saat yang paling indah adalah ketika sholat bersama istri dan kedua anaknya. Insan edukasi, keteguhan yang diyakini Bob Sadino hingga saat ini, sukses itu bukan teori, namun didapat dari perjuangan dan kerja keras, serta dilandasi keyakinan kuat untuk mewujudkan cita-cita. Bob Sadino adalah contoh nyata bahwa setiap orang bisa sukses, asal mau membayar harga dengan perjuangan tanpa henti. Kisah Tokoh, Produksi Radio Edukasi, BPMR Yogyakarta.
0: Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Yes, kerja Anda beres, sekarang pulang aja ah, yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
6: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar Pak.
6: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
0: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Selamat bergabung di Golden Hits ya, lagu-lagu yang memang penuh dengan kenangan di Gelang Telu. Sampai nanti jam 5 tentu saja. Lagu-lagu yang Vita hadirkan ini adalah lagu-lagu yang betul-betul punya kisah-kisah yang menemani Anda ya kala itu. Yuk, Vita tunggu kebersamaan Anda di minggu siang ini. Cuacanya tuh cerah banget gitu ya. Dan ini memang cenderung kering sehingga kita harus betul-betul apa ya, menjaga kualitas cairan yang kita punya. Jangan sampai nih sahabat pendengar kurang minum gitu ya, jadi radang tenggorokan, kemudian juga batuk-batuk, pilek, tiada tarah, radang. Waduh, itu hal-hal yang betul-betul tidak membuat nyaman ya. Siapa coba yang mau sakit? Gak ada ya. Jadi jaga kesehatan ya, sambil terus membersamai orang-orang terkasih untuk beraktivitas. Mungkin juga Anda sedang beraktivitas di siang hari ini. Vita akan menemani dengan lagu-lagu kenangan hanya di Barat Gelang Telu.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

sahabat pendengar, senang sekali ya bila waktu di sela-sela hari Minggu ini bisa menyelesaikan banyak hal yang bikin produktif gitu ya. Terus rasanya tinggal sisa hari aja, ya udah istirahat sambil dengerin lagu-lagu kenangan di Gelang Telu, Magelang Tepo dulu. Nah, sahabat pendengar yang mau bergabung, saya tunggu ya kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882 135 135. Pak Herman, terima kasih Pak Herman. Tangis dan Cinta edisi Litonga. Salamnya buat Pak Iwan ya, Pak Supriyanto juga Pak Royanto. Ada Pak Tarmono juga Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti Haryanti juga Mbak Nungki ya, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Anadui, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Selamat beraktivitas aja di siang hari. Pak, siapa ini? Eyang Dipo, halo Eyang Dipo. Tadi gabung di Barat Golden ya. Boleh request di Gelang Telu. Ini ada Lembayung Sutra juga. Selamat siang Vita, Hati Yang Luka, Betaria Sonata ya. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Tuti Haryanti juga, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, kemudian Pak Prianto, Pak Iwan, Pak Tarmono, dan semua saja deh yang lagi pada gabung ya di Gelang Telu dari Depok Candi Sari Secang. Pokoknya selamat beraktivitas aja. Sampai jam 5 ya sahabat pendengar, lagu-lagu spesial di Gelang Telu. Sahabat bisa kirimkan di 0882 135 135. Nanti juga Anda bisa berkesempatan untuk gabung lewat sesi phone live di 366 899.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Ya, gelang telu mah gelang tempo dulu ya, sahabat pendengar. Selamat beraktivitas di sore yang lumayan terik ini ya. Ada Mbak Murni, selamat sore menjelang siang. Gak kebalik tuh, sore menjelang siang ya. Salamnya buat Bu Endang, Wahyu, ada Bu Nani, Pak Pri, Pak Herman, Om Tarmono juga mah. Mama Vega ya, Bu Tuti, Bu Warti, ada Bu Norma, kemudian Bu Indarto, semuanya yang lagi pada gabung bareng sama Vita. Lagunya apa nih Mbak Murni? Dari Hetikus Endang ya. Oke, tunggu. Lagunya bakal Vita hadirkan. Sementara Vita hadirkan lagu-lagu spesial ya buat Anda semua. Tentu saja dari Barat Golden di Jalan Pahlawan 74 Magelang, Vita punya banyak sekali lagu asik untuk jadi teman nongkrong di sisa hari Sabtu ini. Oke, begitulah cinta dari Harvey Malihollo yang siap menemani sahabat pendengar di Sugeng Sonten.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 26 Juli di tahun 1952, Evita Peron tutup usia karena kanker serviks yang dideritanya. Hari ini adalah hari berkabung bagi rakyat Argentina karena kehilangan sosok pahlawan perempuan mereka yang juga merupakan istri kedua Presiden Argentina Juan Domingo Perón. First Lady Argentina ini begitu dicintai rakyatnya, karismanya begitu besar. Insan Edukasi, Evita Perón yang bernama asli Maria Evita Ibarguren, dilahirkan pada 7 Mei 1919 di Los Toldos, Argentina. Evita dikenal sebagai anak yang sangat peduli dengan kaum miskin di sekitar rumahnya. Evita sering memberikan makanan dan minuman dan menghibur orang-orang miskin dengan menyanyi, menari, dan pertunjukan sirkus. Nasib Evita dan keluarganya berubah ketika dia memutuskan menjadi bintang sandiwara radio. Dari sini, nama Evita melejit dan dikenal publik Argentina. Evita kemudian terjun ke dunia film. Bersamaan dengan karirnya di dunia film, Evita masih tetap melakukan kegiatan amal. Pada 22 Januari 1944, Evita menghadiri acara amal di Luna Park Stadium dalam rangka mengumpulkan sumbangan bagi korban gempa bumi yang belum lama terjadi di San Juan, Argentina. Sejak itu, Evita bertemu dengan Kolonel Juan Perón dan setahun kemudian mereka menikah. Insan Edukasi, ketika Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina pada tahun 1946, Evita menjadi tokoh paling penting dalam organisasi Peronis yang mewadahi Serikat Buruh. Evita juga menjabat di Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, serta mendirikan Yayasan Amal atas namanya, Evita Perón Foundation. Yayasan Amal ini didanai oleh sumbangan sukarela tahunan sebesar upah sehari dari semua warga negara Argentina. Uang ini kemudian digunakan untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan panti jompo. Pada tahun 1946, Evita melakukan tur Eropa guna menggalang dukungan bagi rezim Perón yang dipandang sebagai pemerintahan fasis sejak usai Perang Dunia Kedua. Di Spanyol, dia disambut hangat oleh penguasa Spanyol, Jenderal Franco, yang berniat memperbaiki hubungan dagang dengan Argentina. Insan Edukasi, Evita Perón mencatatkan kemajuan penting bagi kaum perempuan di Argentina dengan meloloskan undang-undang yang menjamin hak pilih perempuan. Sebagai perempuan berkarakter kompleks dan ambisius, Evita tidak kenal lelah membantu kaum miskin. Kesehatannya mulai menurun memasuki tahun 1951 karena kanker serviks yang menyerang tubuhnya. Pada 4 Juni 1951, saat Juan Perón kembali terpilih menjadi presiden, kesehatan Evita semakin memburuk. Meski dokter telah berusaha sekuat tenaga, namun kanker yang diderita Evita tidak dapat disembuhkan. Kesehatan Evita semakin menurun dari waktu ke waktu, hingga pada 26 Juli di tahun 1952, Evita menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 33 tahun. Perjuangan Evita Perón memperjuangkan kaum lemah dan berkekurangan semoga menjadi inspirasi bagi kita.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja.

0: saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu. Halo sahabat pendengar, ketika capek sedang dirasa begitu ya, sebenarnya tubuh tuh benar-benar butuh yang istirahat. Jadi jangan pernah denial atau menolak panggilan dari tubuh ya, panggilan alami. Bila memang lelah, istirahat jadi lebih baik ketimbang benar-benar yang harus effort untuk healing, misalnya pergi ke sebuah tempat tapi justru jadi makin pusing, makin sibuk, nggak ada istirahat ya, nggak ada jedanya, tubuh juga bakal ngerasa terus dipaksa. Ya, yang terpenting adalah jujur pada diri sendiri. Bila memang lelah, baiknya sekarang istirahatkan ya. Atau mungkin sembari mendengarkan lagu-lagu favorit, Vita tunggu kebersamaannya di 366-899. Ya, sampai jam 5 Vita hadir untuk Anda di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu. Kali ini hadir Tito Sumarsono dengan Kamu. Dilanjutkan Bruri Marantika, Angin Malam. Stay tune hanya di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
9: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
8: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
9: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
8: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
9: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
8: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
10: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
4: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Oke, sahabat pendengar, waktu-waktu libur ya di hari Minggu biasanya nih bisa jadi cara yang paling tepat untuk bisa nge-recharge mood lagi gitu ya, termasuk melakoni hobi yang Anda suka. Ada Mbak Murni ya. Oke, Mbak Murni request lagu ya. Salamnya buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Enda Wahyu, Bu Nani, ada Pak Pri juga, Pak Herman, Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Tuti, Bu Arti juga, Bu Nurma ya, Bu Enda Tos kalian, dan semua yang sedang gabung aja. Lagunya Hati Kus Endang dong, boleh ditunggu ya. Ada Bu Pramono di Bandongan, halo Rahmat Kartolo, kasih kembalilah. Salam buat Bu Riono, ada Bu juga Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo, kemudian Bu Nurma, ada Mama Vega, Pak Iwan juga semua ya yang bergabung di Gelang Telu. Selamat sore. Oke, sahabat pendengar, sampai jam 5 Vita hadir menemani sahabat pendengar semua. Jadi boleh lewat 366899 untuk dapetin lagu favorit ya. Ini tadi beberapa request sudah Vita hadirkan ya. Hati yang luka ya buat Pak Herman. Buat Lembayung. Habis ini langsung Vita putarkan karena tadi tidak ditemui untuk versi Betaria. Sekarang ya, spesial banget Vita putarkan, ini adalah rekaman yang baru 2 tahun yang lalu begitu ya. Betaria Sonata ini kembali menyanyikan lagu Hati Yang Luka bersama musika klasik dengan versi yang terkini. Spesial buat sahabat pendengar semua di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan dan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah Gita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor.
5: Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh.

0: tindak lanjuti. Tindak lanjutnya lama nggak? Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindak lanjuti.
1: Wah, keren banget ya.
2: Unggul lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Unggul lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buai. Tapi rungono hasilnya.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten coronging radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku enggal kanthi asesirah kena ing reribet karipta dening sederek sunyata. Para miyarsa kakung putri, monggo badhe kita wiwiti waosan buku enggal kanthi asesirah kena ing reribet karipta dening sederek sunyata. Mboten kesupen saking studio, Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Tiara Iman. Tiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah. Dalu

kaping 26 wonten ing wulan Juli kali ya, wo 26 nggih. Kata sepatatan kedang langkungi pun 3 jam kalau dia ini pada yang rincangi dan lupa jenengan ngeracik gending-gending jawi hingga wakat pun sami laras wonten ing kleningan nyamleng. Jih, monggo kanti menopo pedal ingkang pun gadai 3 jam niko. Jih, kegembangan jenengan ingkang remen kalian kleningan nyamleng, monggo sarang-sarang pinara wonten ing Magelang FM. Lamuki wonten ing dalem niko oki ya mbak, kanti menopo pedal ingkang pun gadai yang ini pun sami istirahat pasti pun paringi kesarasan kebagian berkah oke saking Gusti Allah ye. Amin. Lan monggo kelengan nyamleng wonten ing dalem nika oke satunggaling papan paket pun wastani nika kangge ngraosaken indahipun gending Jawa sesarengan nguri-uri kabudayan adiluhung warisan poro leluhur yeh. Nah monggo ganti wadah linggang pun diadai kalau tenggo binari pun mawi 366 utawi mai 0882 135 135. Monggo kalau tenggo 3 jam hotel ingkang pun gadhah yang ini pun sami ngelaras satunggaling gending ingkang sampun sami pun laras ingkang sepindah alhamdulillah saya itu ngelaras jih monggo ingkang sampun cuma wis wonten ing cak wingi mendung ingkang sampun sampun laras pinangge menika wonten gending Pangkur Segoro Kidul caosaken menika sedaya sahabat pendengar ingkang sampun rinaket wonten ing 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh.

Monggo tasih waket bersama Laras lumantar 103,5 gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Tembak ini sama Angge Paripurno tapi songon dalu ya. Matenun ingkang sampun sami rinaket wonten ing Magelang FM. Monggo mugi-mugi lumantar acara kelengan nyamlung menika waget tetesaken sareng-sareng anggenipun sami sinau mangertosi menapa sejatosipun wonten ing sak nglebetipun gending menika nggih sak sanesipun damel laras sak sanesipun damel rencang anggenipun istirahat langge kadang niko mboten kanyono waget anambahi pamangertos piyambak iya dah ini lho kadang-kadang ini mboten kanyono menopo ingkang mboten pun kersa gini kok waget kagayo niko setuju kalau kita terus nanti ngerausakan ya. Dan alhamdulillah wonten ing dinten Ahad dinten ingkang kaping 26 ya matasih pun paringi sehat tasih pun paringi rezeki gitu. Alhamdulillah lembatan pun pungkiri wonten ing bunti kanthi menapa sehat ingkang pun gadai menika satunggaling modal ingkang saestu ageng anggene pun piyambak nika patos rejeki kanthi menapa mergi ingkang pun gadahi nyata namung ingkang kedasami pun pahami bilih rejeki setunggal lan setunggalipun menika lak mestinipun benten nyata menawipun umpamaaken kados gelas ana gelas sing isine mung sak cangkir enten gelas ingkang isine sak cangkir setengah wonten gelas ingkang isini pun kali cangkir benten-benten nek isini sak cangkir diwadahi rong cangkir ya mesti pun bludak ora cukup nah ini contoh ingkang gamblang wonten munti ganti menopo rezeki ingkang pun gadai seumpami piyambak rezeki ini menglimo ya ditompo syukuri nikmati. Aning kadang-kadang sampurnani piyambak dados menungso nika amargi wonten ingkang namine nafsu oleh 5 ya pengen 6 oleh 6 ya pengen 7 lan salajengipun gitu. Lah menika lan wonten satunggaling unen-unen Jawi ingkang saestu sae menika nggih. Aja milik barang kan melok. Lah menika. Milik utai kepengin niku waget napa nggih waget dateng bareng kagungan pun tiang sanes nggih menawi raos milik menika mboten waget dipun kendaleni lho asring nuwuhaken iri dengki lho malah-malah waget dadosaken manah menika mboten tentrem niku saestu gitu. Nek dirasake tenan wong urip ya abot. Amargi kanthi menapa kaya wau sampurnaning menungsa ne. Panci. Nek mboten waget pun raosaken pun syukur. Lah ya ya. Anane ya pinginane iki warna-warna gitu. Pun yakin mawon saben menungsa menika mesti gadah rezeki piyambak-piyambak. Lagu Gusti Allah nika sampun maringi ukuranipun piyambak-piyambak teng saben kawula. Wonten ingkang dipun paringi bil bondo kathah, wonten ingkang cekap lan wonten ingkang tasih kedah usaha, gitu, kanthi sregep. Nika. Nanging asring piyambak malah langkung remen nyawang kapejanipun tiyang sanes timbang ngrasakaken nikmat ingkang sampun kita tampi, gitu. Lah nika naliko tonggo tumbas motor enggal piyambak kepengin derek tumbas ini Masya Allah naliko koncon damel griyo langkung ageng piyambak rumong sokirang
menawi raos kados mekanten nika dipun openi, le urip ki ra ono nikmati. Kita ora ono syukure pengene ya mung pengen tur iri le nika. Eling-eling ke ngemut ke lan nyadari menapa masing-masing tiyang nika gadah rezeki piyambak-piyambak. Lah nika ingkang penting. Bene ora jaran mboten nyadari kados ngaten ana-ana ya ming kurang-kurang lan kurang ngoten nggih. Pun geng dalu matur nuwun. Ingkang sampun sami pinarak mawi 082 135 135. Matur nuwun. Ya, wah, nika. Sedherek ingkang wonten Muntilan ingkang sampun sametawis. Ya. Mboten katingal alhamdulillah wonten ing dalem nika. Dereng pun kalau celuk sampun pinarak gitu. Yang Dipoyono sugeng dalu yang mboten nuwun sampun nyawiji wonten ing kleneng nyamleng. Nggih. Ngersai paleran calon arang di Pontenggo kendinge pun salam katur sedaya pandemen Magelang FM sugeng laras nggih on panjenengan saestu laras lho menapa mulai menika gitu nika ora disautawis nika nggih calon arang wah nggih pun monggo pun laras yang menika ora disautawis nggih. Kawula namung ngemutaken ampun Leno. Nggih, awit kanthi menapa nglarasipun penggalih menapa menawi Leno ngeten. Wah, babrasare. Monggo laras wonten ing kelingan nyawlang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesaket melacengan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh, gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh, iya ya?
3: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

waras nggih, mbok menawi gending kang pun temen badhe pun pesen monggo. Waket mawi 366-99 utawi mawi 0882-135-135 nggih. Monggo. Sampeyan sampeyan ditaken tabu pitundalu sak langkungipun kawandasa sekawan menit nggih. Pasile lumayan rati sawetawi sedaling yang pun gadai monggo menipat dengar saya gending yang badai pun ngelaras. Lanjut sahabat pendengar, saben tiang nih utai menung sahabat ini kok lak mesti ini pun gada rezeki piyambak-piyambak sampun wonten ingkang ngatur ya. Yakin mawon saya sedini ke Gusti Allah nika sampun maringi ukuranipun piyambak-piyambak dateng saben ka Allah nggih wonten

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tak sesaket melacengaken

Semua gening sama angge pare pon natap ko songon dalu. Angge demun sampe ngelaras gending-gending jawi ingkang sesasi pun klateraken wonten ing kleningan nyamleng. Satelinga acara ingkang tansah waket pun midhangetaken saben-saben dinten Setu lan dinten Ahad. Melai tabu 6 dumugi ning tabu 9 dalu nggih. Monggo mugia kanthi menapa acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM nika saestu waget migunani dumateng kita sedaya. Amargi menapa kemawon ingkang pun lampahi, menapa kemawon ingkang pun aturaken menawi mboten wonten manfaatipun niku kertas-kertas ini kok muspro ya, mungkin tanpa migunani ya. Lagi sahabat pendengar, salah satu galing tondo tiang ingkang suki menika sejatosipun waket rumongso cukup yeah. Rumongso cukup menika mboten ateges mandek ngudi menapa ingkang pun piyambak kersake utawi satunggaling cita-cita yeah. Yeah. Nanging ngertes bilih saben nikmat ingkang dipun tampi menika panci kedah ingkang namanipun pun syukuri nggih. Saged nedha saben dinten. Lho, menika satunggaling nikmat lho ya. Saestu nika nggih. Saged gadah pedamelan kanthi menapa sakmenika mangertosi kompetisi padus pedamelan luar biasa. Piyambak tasipun paringi satunggaling kesibukan utawi pakarene alhamdulillah nikmati. Saged kempal kalian keluarga punika nggih nikmat. Saged tansah pinaringan sehat. Lho, luwe-luwe menika langkung ageng nggih nikmatipun. Lho jenengan menapa kemawon gadah apa sing dikarepe kelakon mung siji sing ora dikarepke ra kelakon sehat susah. Arek mangan ra enak, arek turu yo ra iso turu, gluruan wae gitu. Nika. Lah mila amun ngantos wonten ing pundi kabagyan piyambak nika kaselip amargi remen ningali kagunganin pun tiang sanes ini kok gitu. Kadang-kadang ini kok piyambak pengen wah penak ya dadi kae, wah penak ya dadi kae urung mesti. Kadang-kadang piyambak pun ingkang langka katon luwih ini kok kadang gitu. Menawi medal satu galing ngendikan aku penak ya dadi kowe lengat ini kok wang sinawang ini kok. Namun panji langkung remen nggih. Monggo sareng dedonga langkung remen makaryo, langkung remen sedekah lan langkung remen syukur. Insyaallah menika manah badhe langkung tentrem nggih. Insyaallah. Lah apa-apa kelakon lan orane piyambake mung didhawuhi piye carane diusaha ikhtiar tekan nggone ora kelakon ya pancen kudu ngono kuwi lho. Sugeng dalu matur nuwun dinggih wonten kelangan temanggung nggih dene kula tak ngrungokke mawon lho. Tak nglaras mawon gendingi penak gitu. Nggih wonten pun di. Salam Kang Mustoyo ingkang sami nyawiji wonten ing klenengan nyamleng sugeng laras sugeng dalu sugeng dalu sugeng laras nggih. Dan matur nuwun sugeng ngayahi jejiban mungkin samangke paripurna. Lan ugi sugeng dalu matur nuwun nika. Sinten nika? Wah. Padhawuh ingkang wonten Kranggan Temanggung Kampung Tembarak
itu kecamatan Kampung Dalangan, Kecamatan Tembara. Nah, Keng Dalu, Keng Laras, Mbok Menawi sampun mulai pun rasakan asrepipun niku, wel ya tenanan gitu. Langge monggo sinambi napa nggih Laras nih kalian saranan mboten napa-napa gitu. Kang Bagus meneh kok nglaras napa ya, ampun dipun lewati gitu. Kang Dalu Kang Laras ya tansah pun paring sehat, salam mugi katerus sedaya keluarga. Enggang dalem nika kita si wungon sinambi nglaras gending gening jawi kang pun kelaturaken wonten ing kleningan nyamleng. Kang Tumin enggang wonten jetis siti pojok kidul Pakis ugi Kang Dalu Kang Laras. Menika male-male Pakis lu adem nika gitu. Karo gegenen dan wah cocok gitu. Monggo pun Laras. Setunggiling ingkang ngalaturaken dumateng rencang-rencang ingkang wonten sedang sedayanipun nggih wonten Ketawang Subo Kastowo. Monggo kinarto sabdo dalaken wonten ing tabu Wulandalu sak langkungipun 27 menit sareng kula dene wonten ing klenengan nyamleng.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kawulipan berangan kali. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: Tompo, sembah pangabektimu kang kunjuk marang aku Jalaketu. Neninggi sinuwun pangestuku tampanono.
1: Kulo tampi mugin dadosno jimat gesang kulo Sang Prabu.
0: Kowe ndak dawi supaya lungguh kang prayogo, aku bakal dangu marang garwa.
1: Sendiko ngisto agen dawuh Sang Prabu Bisma Prabang.
0: Diajeng Buranti.
2: Injih kulo Kang Mas Prabu.
0: Podo becik marakmu ana ing pendopo kraton Wurawari.
2: Injih berkah pangestu dalem Koko Prabu. Suwan kula lan marak kula tansah kalih sami kula.
0: Ya ya ya.
2: Bekti kula kunjuk Koko Prabu.
0: Tak tumpu. Astawaku kebat marang sliramu Kiai Cengkuranti.
2: Sanget anggen kula ngundi.
0: Diprayogake nggonmu lungguh.
2: Pangestakaken dawuh.
0: Aku bakal mbacutake nggonku pangandikan layan Temenggung Jalaketu. Mengko yen pancen ana perkara kang ana gepok sing goling karo praja ing Wurawari, sliramu ndak aturi supaya melu urun-urun rembug ya jeng Tiyah Puranti.
2: Injih mangestakaken dawuh Kang Mas Prabu.
0: Temenggung Jalaketu
1: nun pari dawuh Sang Prabu.
0: Naliko Kang Mas Prabu Paksakindra kang dibiantu dining Kijangku ngerebut panguso ana ing negara Medang sak temah Prabu Darmawangsa tumekaning gugur ing payudan. Kang Mas Paksakindra nguasani praja ing Medang. Kuwi nalika semono ndereki ngerso dalem Kang Mas Prabu Paksakindra lenggah dampar gading ana ing praja Medang. Aku minangka kadang anumi Kang Mas Prabu Paksakindra dipasrahi supaya ngemudeni praja ing Wurawari. Rening dino iki tanpa ndak ditimbali kowe suwan ana ing praja Wurawari, aku kepingin mundut keterangan kepiye kah ananing praja ing Medang sakwise diasto dening Kang Mas Prabu Paksakindra Jalaketu.
1: Iyi kepareng abdi dalem kula Jalaketu munjuk wonten ngerso sampeyan dalem Sang Prabu.
0: Iya.
1: Namung sewu lepat nyuwun lumunturing sih pangapunten dalem.
0: Ora dadi ngopo. Aturno Kang Cetha murid damang nggonku nampa Jalaketu.
1: Ingkang badhe kula kunjukaken wonten ngerso dalem perkawis ingkang satemenipun mboten dipun ajeng-ajeng.
0: Pokok sajak groyok nggonmu munjuk ning ngersaku. Ana perkara kang wigati apa Jalaketu?
1: Ndadosno wuningmu. Pilih Sang Prabu Paksakindra. Wedal sak menika gugur wonten ing payudan tetandingan kalian Erlangga Sang Prabu.
0: Balen ana sepisan meneh kepiye?
1: Inggih. Sang Prabu Paksakindra tetandingan kalian Erlangga gugur wonten ing payudan Sang Prabu.
0: Kang Mas Prabu Paksakindra gugur
1: noninggi
0: ing noni payudan
1: leres Sang Prabu.
2: Wonten kedadosan kados ngaten Kang Mas Prabu.
1: Senajan sekadaing perjurit penderek dalem Sang Prabu Paksakindra ugi sampun mbuh didaya sabiyantu namung Erlangga tetelo sekti ngundro gunung Sang Prabu.
0: Dyah Puranti.
2: Iji paring dawuh Kang Mas Prabu.
0: Lan kuwe Jalaketu.
1: Iji kuluh.
0: Sepandurat ora bisa kumecap. Pindho sinambre mbledhek mungsu ketiga. Bareng aku mireng. Menawa kadangku sepuh. Kang Mas Prabu Paksakendra gugur dening Erlangga. Naliko semono ora ana Ki Jangkung jalake.
1: Iki
0: kang mestine Ki Jangkung dadi kuwataning Wurawari. Sabiyantu marang Kang Mas Prabu Paksakendra. Ning kok pepuntone Kang Mas Prabu Paksakendra gugur. Ki Jangkung kepiye jalake?
1: Ing perkawis tetandingan kaliyan Erlangga. Sang Prabu Paksakendra kepengin nyelirani piyambak. Kepengin tetandingan piyambak Sang Prabu. Dados mboten wonten ingkang dipun keparengaken sabiyantu.
0: Terus
1: ajih menika
0: sabak dane Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono, opo Ki Jangkung terus ngamuk punggung gawe rusak, gawe dredah ning Praja Medang.
1: Inji Sang Prabu. Namung tetelo Ki Jangkung mboten saged ngunduraken Erlangga.
0: Terus saya Ki Jangkung menyang ngendi? Kok ora caos pelaporan marang aku? Menuh kadangku sepuh Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono.
1: Engga sak menika kula dereng pinanggih kalian Ki Jangkung Sang Prabu. Jalaran peperangan rame sangat. Peperangan mboten saged dipun tandingi karono prajurit rucah. Saengga sami ajrih mboten wani nyaket dateng peperangan menika Sang Prabu.
0: Nalika kowe budal menyang Wurawari, kahanan ing Medang isih tuwuh peperangan apa wis sirep?
1: Tasih wonten peperangan Sang Prabu.
0: Isih ana peperangan.
1: Inggih.
0: Yen ngono nalika kowe budal saka Medang menyang Wurawari, Ki Jangkung isih ana ing Praja Medang.
1: Leres, inggih.
2: Inggih. Nyuwun pangapunten.
0: Piye diajeng Dyah Puranti? Kadangku sepuh kang banget ndak tresnani. Kang jembarake panguasane tekan Praja Medang. Tetero gugur ing rananggono.
2: Kepareng matur Kang Mas Prabu.
0: Piye, Bu?
2: Mboten maiben menawi penggalih dalem. Pindha sinendhal. Jalaran inggih Sang Prabu Paksakendra menika kadang sepuh dalem. Menawi saking pamawas kula Kang Mas Prabu, kula gadah atur prayoginipun Kang Mas Prabu wekdal menika ugi prayogi ngetapaken prajurit Wurawari tumuju wonten ing Kraton Medang. Menapa malih Kraton Medang miturut aturipun Jalaketu menika tasih tuwuh peperangan.
0: Ya Puranti.
2: Iji.
0: Kabeh iki kudu nganggo dipetung. Upomo Kang Magut Yudha ning rananggono nalika semana kuwi dudu Kang Mas Prabu Paksakendra. Nah Kang Magut Yudha kuwi Ki Jangkung. Ora bakal kelakon Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggon. Ning bareng kang maju kuwi Kang Mas Prabu Paksakendra. Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggon. Aku darbe petung Purati. Bisa uga nalika semono pancen Ki Jangkung miris ngadepi Erlangga. Mulane yen perkara iki aku tumuli ngraket prajurit sumusul menyang Praja Pedang, tak kira ora wurungmu bakal akeh banten kang dumadi prajurit saka ing Wurawari. Awit prajurit ing Wurawari kang ditinggal sawetara durung ngerti kaya ngopo kahananing payudan. Mongko prajurit ing Medang kabeh mesti siaga gegaman.
2: Ning menawi paduka mboten nglarapaken prajurit wonten ing Kraton Medang, menapa menika mboten ateges paduka mboten getuni dhateng inggih gugur-guguripun ka kadang sepuh dalem. Mboten tegas panjenengan menika mboten bela pejah Sang Prabu.
0: Yen le getun perkara sedane Kang Mas Prabu Pak Sakendra, aku getun. Ning sing jeneng peperangan yang tanpa petung, pungkasane mesti bakal getun tembe murine. Grusa-grusu ki bakal suruh kurangke.
2: Lajeng kersa dalem.
0: Aku go bakal nyawisake prajurit kanggo toto-toto siaga ngadepi prajurit saka Medang. Ning semono Kang Wigati, rening nalika semono Kang Mas Prabu Pak Sakendra ngerebut praja Medang kuwi mergo kekuatane dumunung marang Kijangku sing luwih wigati. Senadyan Kang Mas Prabu Pak Sakendra wis tumekaning sedo, aku kepengin butuh ketemu karo Kijang. Jalake kulo aja wedi kangelan kowe ndak dawuh supaya ngupati Kijangku nganti ketemu.
1: Sendika ngestakaken dawuh Sang Prabu.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: jangan mari tenan iki aku. Wis ora. Apa jenenge? Wis ora kemeng, wis ora. Ayo jeneng mari iki ya wis iki dikapak-kapake mari. Aku matur nuwun karo kowe, anu jenengmu anu Baya Putih. Karo kowe ya Teh, kowe bisa ngelantari aku ditambani karo Kakang Munjur bisa waras kaya wingi ini seneng aku.
1: Nyuwun pangapunten. Kula menika menawi mirengaken ngendikanipun
0: Regi Anapati.
1: Regi Anapati ingkang minulya nggih.
0: Ha minulya. Aku minulya panjen.
1: Ketingalipun menika kaya nyerekke. Nyerekke.
0: Kok nyerekke piye?
1: Lho. Kok kaya le kepenak banget. Loro digolekke tamba. Diupakara digulawentah. Saiki wis mari. Kok panjenengan ki le ngendika kok kaya le kepenak banget kaya nyepelekke. Aku wis mari. Nek kaya ngene iki wis mari tenan. Jenengmu sapa? Baya Putih. Matur nuwun ya Teh. Menika dos pundi? Mesinipun kula ngajeni lho karo panjenengan ki.
0: Lah ya kudu ngajeni.
1: Nika kaya ngono ki gregetke. Iya ta? Atasipun panjenengan ki pepateh. Ngendikane aku ki patih sing kajen keringan. Ning nek ngendikane kaya ngono ki ya ngendi ana sing gelem ngajeni. Iya ta? Mongko kadangku sepuh ki mah dikeki apa-apa. Kula ya mah diwenehi apa-apa. Ning le ngendika ki sak klimah rong klimah sing nyenengke.
0: Oh ya ngono.
1: Nyenengke.
0: Ngono ya Baya Putih. Aku saiki nedha nrimo marang kowe. Dene kowe wis bisa nglantari aku nganti saiki aku wis bisa mari gerahku. Ngono kuwi. Lah mong kudu ngono kuwi.
1: Ah badhe ngendika menapa monggo.
0: Ya wis tak omong. Ham kon ngono. Ngomong piye-piye kleru. Lah kowe iki ya ngewohke kok. Karo ingkang minulya patih kok dadi tanggap nyerik kira ya ora patih
1: kuwi bawa ki ya. Aku ninggal ya menika sak sampunipun.
0: Ha jare sing nukokke kowe.
1: Mboten kula ora ndek duit kok nukokke.
0: Ayo rondo ora patih anyar iki. Nyur karumu piye ki anu Nyai Baya Putih? Sakwise aku mari kok dadi aku nek arep bali ora oleh iki. Kowe duwe perlu apa?
1: Lho. Lah panjenengan kagungan janji apa karo aku kok njur terus kepenak banget arep bali. Baru wis ditambani mari kok njur kepenak banget wis cukup butuhe njur arep bali.
0: Ya ya kaya ngene iki abot-abote dadi wong bagus ki kaya ngene iki.
1: Ya ora pati.
0: Ora pati ra saiki wis dadi tuwa. Ambien dek nom aku umur 22 taun. Kowe weruh, weruh aku ngono seminggu ra dian mangan tak andan. Wis mbiyen ki ngadeg kemrecek ndodok kemroyok. Kabeh do kepencet aku nganti kewan lah aku mikir sing di sing tak nggo. Ngono lho. Aku saiki tuwa ngene wis sih dipencuti karo Nyai Baya Putih ra jeneng. Eh ayo. Ayo wong ketrima aku. Ya donge abot aku apate njur ming duwe bojo.
1: Weh,
0: kowe.
1: Ngemengke to. Panjenengan ki ngendika ngemengke karo aku?
0: Lah urangka dalem ki apese ya putri-putri sing ayu-ayu njur.
1: Lho.
0: Hai.
1: Mangke rumiyen to. Panjenengan gerah kaya ngono ki nek ra aku sing nglantarke golek tamba, panjenengan tetep lara lho. Kok njur ngemengke?
0: Ya ya ya. Wes, aku nek ra ngelingi kuwi jane kepeksa iki aku nek ndek bojoku iki kepeksane gandeng ya kowe nambani kakangmu sing nambani mergo saka kowe ayo. Ya wis tak tampa, wis tak tampa. Aku ya wis gelem wis dadi bojone ya wis ora apa-apa lah.
1: Lho ning sampean kepeksa lho kok ya le ya iki kaya kepeksa.
0: Ya ya ya. Ya wis ora kepeksa wis wis wis gelem aku. Wis wis.
1: Aku ki nek ra panjenengan wis janji saguh aku ya jane ya wegah.
0: Ya ya ya. Ya karang wong bagus ki ya wis kuting. Ya wis ora apa-apa. Wis saguh aku saguh saguh. Ah bareng aku roh kowe tak tamat-tamatke bol ya ayu jek iki. Ah, ya atiku ya suwe-suwe ngene iki njur tumiyung gedudut suwe-suwe nyemlasing kepencut aku iki. Mongko ya nek ngladeni wah olah-olahmu enak. Jan enak. Wis kowe olah-olah apa-apa kok ya wedang kok ya kowe nek ngladeni aku wah segere wis. Duh. Aiki nek aku dadi Wurangka dalem sesuk kowe nyai Wurangka dalem ngladen aku wis ora keciwa. Nah. Aiki apike njur terus piye?
1: Piye? Lho kok panjenengan kok malah mundut preso kan kula.
0: Kene-kene kowe nyerak aku.
1: Ngono lho. Ya sampun kula won mriki to.
0: Ya ora wong garwa kok
1: tadi. Kira caket menapa to wong wis nang kene kok.
0: Aku ya kepengin ngrangkul ngono lho.
1: Alah, mbo ora usah dirangkul bae. Aku isin lho nek dirangkul.
0: Apa apa ora ana wong kakang ora turu to
1: saiki. Ini nanti ngrangkul kok tangane kasapera jamak to iki. Bar ngopo panjenengan kuwi kok kaya mengkene iki ora apa-apa kok tangane kasapera jamak.
0: Kowe kira ora ngerti dongengku to kowe iki. Mau ora tak kandhake to. Aku keplorot, ya. Perang terus ning pinggir jurang keplorot lah tanganku kuwi ora mblarut-mblarut watu ngono kuwi. Mula dadi kasap. Ha iki nggo marut kambil kowe kena kok tanganku iki. Greget ke an. Kene-kene tak rangkul kene.
1: Ah sampun mboten.
0: Ora kakangmu ki turu. Kakangmu turu. Ora rondo butek to kakangmu ki. Ya ora.
1: Mbok sampun ngaten nika engko nek mireng malah panjenengan di.
0: Ayo kowe ya ndak angel kur kon jejer kene wae kok. Wis

0: Dan Global, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo, atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Kanti ngaturaken lampahan kauripan ing sono keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekarang

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi warrahmani wabirrahimi daibil ihsani. Falhamdulillahi al-qadimi al-awwali al-akhiri al-baqi bila tahawuli. Amma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat sehingga kita dapat bertemu lagi melalui udara dalam acara Cahaya Iman. Selanjutnya, selawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, yakni dinil Islam. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Karimah Yuliana Azhari dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Seorang yang bijak mengatakan, belajarlah dari masa lalu, hiduplah pada masa kini, dan rencanakanlah masa depan. Orang yang beriman, sehat dan benar mampu menjadikan masa lalu sebagai mimpi yang indah dan menjadikan masa depan menjadi sesuatu yang penuh harapan. Saya sering mendengar seseorang mengatakan bahwa masa lalu telah membuatnya menderita dan membuatnya kehilangan segala-galanya. Atau seorang ibu rumah tangga yang berkata bahwa perceraian telah membuatnya tidak percaya lagi kepada siapapun dan bersumpah tidak akan menikah lagi. Maka seperti kata orang bijak tadi, belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa kini, dan kita rencanakan masa yang akan datang. Kenapa? Karena agar kita mampu menikmati indahnya kehidupan ini. Ibnu Athaillah berkata, amal yang berasal dari hati penuh keikhlasan tak dapat dianggap sedikit, dan amal yang berasal dari hati penuh ketamakan tak dapat dianggap banyak. Mengapa amal yang dilakukan oleh orang yang zuhud tidak dapat dikatakan sedikit? Jawabannya, karena kemungkinan ikhlasnya sangat besar, tidak didorong oleh kepentingan, ambisi, dan semata-mata dilakukan karena Allah. Dan sebaliknya, amal yang dilakukan orang-orang tamak diantarkan oleh sederet kepentingan dan terbuka peluang beramal karena didorong atau mencari pujian sesama makhluk, mengalahkan ridha sang Khalik. Jika cinta pada dunia berkurang, penglihatan batin, kearifan, dan kebijaksanaan kita akan meningkat. Amal yang bersumber dari hati yang sehat, laksana tanaman yang sehat akan tumbuh dan berbuah. Dan sebaliknya, hati yang sakit dan terganggu hanya akan berakibat untuk salah melulu. Merupakan suatu kekeliruan dan kebodohan yang paling dalam jika kita sebagai manusia menjadikan harta, anak, dan segala hal yang ada di dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah

indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menghiaskan kepada manusia sehingga menjadi suka kepada hal-hal tersebut? Dalam hal ini, di kalangan para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, yaitu yang menjadikan manusia suka pada perempuan dan harta adalah setan. Sebab pada akhir ayat ini dikatakan bahwa di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga yang jauh lebih baik dari harta dunia. Sedangkan pendapat yang kedua, yang menjadikan manusia suka pada perempuan dan harta adalah Allah. Untuk apa? Yakni untuk menguji kemampuan orang-orang mukmin mengendalikan perasaan suka dan cintanya itu agar tetap wajar dan mengikuti ketentuan agama serta aturan-aturan syariat yang benar. Pendapat kedua inilah yang disetujui oleh mayoritas ulama. Merupakan kekeliruan besar jika kita sebagai manusia menjadikan harta dan anak dan seluruh hal yang ada di dunia ini sebagai tujuan hidup. Perempuan, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak, dan semua kekayaan ini adalah menyenangkan manusia dan sangat dicintai manusia. Sebenarnya hal itu tidaklah terlarang karena manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. Namun, sedikit sekali orang yang memahami keburukan atau bahayanya dari hubbud dunia. Sesungguhnya, Allah menjadikan tabiat manusia cinta pada harta dan kesenangan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan harta benda dan kesenangan sebagai sarana untuk menguji keimanan seseorang, apakah dia akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan duniawi saja atau akan menggunakan harta bendanya ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita temukan pada firman Allah surah Al-Kahfi ayat 7.

Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa segala yang ada di atas bumi ini diciptakan sebagai perhiasan bagi bumi, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas berbagai jenis di lautan dan di daratan, termasuk harta benda. Semua itu untuk menguji manusia apakah mereka dapat memahami dengan akal pikirannya bahwa itu semua menunjukkan adanya Sang Pencipta. Tentunya untuk senantiasa ditaati perintah dan dijauhi larangannya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ukuran bahaya hubbud dunia ini bukan hanya seberapa besar kita mencintai dunia, tetapi juga seberapa jauh kecintaan itu memengaruhi niat kita dalam beragama. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari, ibadah yang kita kerjakan, atau dakwah yang kita sampaikan justru menjadi jalan untuk mengejar kepentingan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita melalui sebuah hadis yang sangat menyentuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu itu semestinya ia mencari wajah Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan materi dunia, maka ia tidak akan dapat mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Jadi, meskipun amal solehnya banyak, tapi jika niatnya rusak, niscaya hal itu akan menghantarkan pelakunya menuju kebinasaan. Dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan perihal orang-orang munafik yang mengerjakan salat, berinfak, dan berjihad. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberitahukan perihal mereka bahwa mereka juga membaca kitab Allah. Beliau bersabda, "Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'ana qarrayhanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun." Muttafaqun 'alaih. Artinya, permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an ialah laksana buah raihana yang baunya wangi namun rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena tidak adanya kejujuran dan keikhlasan pada diri orang munafik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nashira." Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Adapun orang yang kali pertama dibakar di neraka bersama mereka ialah orang yang membaca Al-Quran, orang yang berjihad, dan orang yang menginfakkan hartanya, tetapi amal tersebut tidak dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk Allah, melainkan amal tersebut mereka lakukan agar orang mengatakan, "Oh, bahwa ia adalah seorang qori, seorang pemberani, seorang yang dermawan," dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat pendengar, carilah ucapan dan perbuatan kita sekiranya kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, sementara yang lainnya akan lenyap. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, apabila seorang hamba beramal dengan menampakkan tujuan yang baik, padahal niat sebenarnya duniawi, ini merupakan contoh dari nifak amali atau munafik dalam perbuatan.
Ibnu Rajab berkata, termasuk cabang terbesar dari kemunafikan amal ialah seseorang yang beramal dengan menampakkan dirinya memiliki tujuan baik, tetapi padahal sebenarnya jelek. Hal itu diperolehnya secara sempurna, serta tipu dayanya itu bisa mengantarkannya mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, ia pun merasa senang dengan makar dan tipu dayanya, sehingga menjadikan orang lain memujinya karena perbuatan yang ditampakkannya tersebut. Dengan amal itu pula, ia bisa meraih tujuan jelek yang disembunyikan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakannya dalam Al-Quran mengenai keberadaan orang-orang munafik dan Yahudi. Barang siapa senang dipuji dengan amal yang tak pernah dikerjakannya, ia diancam dengan neraka. Firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 188.

0: Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka, supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Sahabat pendengar, dari pembahasan ini kita belajar bahwa bahaya terbesar bukan hanya ketika seseorang berbuat maksiat, tetapi ketika ia menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kepentingan dunia. Amal yang tampak mulia di hadapan manusia tidak akan bernilai di sisi Allah jika niatnya telah rusak. Karena itu, marilah kita senantiasa mengoreksi niat dalam setiap ibadah, setiap amal, dan setiap langkah dakwah kita. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap ikhlas dan menerima seluruh amal soleh kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Karimah Yuliana Azhari dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

menjumpai awal pekan ya. Hari ini Senin 27 Juli 2026. Halo, halo, selamat pagi. Yap, selamat mendengar. Berjumpa lagi dengan semangat pagi yang bisa jadi teman available untuk bisa menggugah semangat di pagi hari. Wah, pagi hari ini ya sahabat pendengar, Kota Magelang suhunya 18 derajat Celcius. Ini tergolong dingin untuk wilayah perkotaan ya. Hal utama yang harus dilakukan adalah menarik selimut lagi. Setuju? Itu nanti gak jadi-jadi ya untuk beraktivitas dan bahkan bisa terbengkalai untuk beberapa hal. Ya, tentu saja pilihan mengenakan pakaian tebal atau berlapis, menjaga kesehatan tubuh agar tetap hangat, serta memantau informasi resmi cuaca, hal yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Termasuk juga minum air hangat ya, atau konsumsi air putih. Bisa jadi teh atau jahe untuk bisa membantu mempertahankan suhu tubuh tetap stabil. Yap, sahabat pendengar, Kota Magelang termasuk terbilang cukup dingin ya. Cukup dingin sekali ya di pagi hari ini. Dan bahkan kalau sahabat pendengar semalam begitu merasakan dua hari terakhir cuacanya memang lebih dingin daripada biasanya. Yuk, semangat yuk, sehat-sehat. Dan juga ini banyak ya yang berburu cahaya matahari untuk bisa menghangatkan tubuh, karena gak enak banget ketika tubuh bisa merasuk sampai ke tulang. Bahkan juga ada beberapa yang alergi terhadap dingin. Semoga cepat sembuh dan semangat menghadapi cobaan dan tetap bahagia begitu ya. Oke, menemani sampai nanti jam 9 tentu saja dengan lagu informasi yang up to date, fresh from the oven, untuk bisa langsung aja di request lagunya. Jadi teman asik buat aktivitas di pagi hari ini lewat 0882 135 135. Dan jangan lupa telepon Vita Buka di 366-899. Banyak banget lagu-lagu spesial yang bisa jadi mood booster pagi hari ini. Termasuk yang satu ini. Ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Semuanya itu tergantung ya pada apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat meraih impian dan jangan menyerah ya. Ada Vita bakal nemenin kamu cuman di Semangat Pagi.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: jangan tunggu sukses baru bahagia. Ya, tentu saja kita mulai pagi ini dengan senyuman, dengan rasa syukur ya. Karena setiap hari pasti Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa bangun dalam keadaan sehat atau bangun dengan keadaan apapun. Tapi tentu tidak lupa untuk bersyukur. Ya, mulai pagi dengan senyuman, sisa harinya tinggal dijalani. Oke, sahabat pendengar yang mau gabung, dapetin lagu spesial untuk bisa jadi teman aktivitas di pagi hari ini, ayo aja ya di 0882-135-135 atau telepon di 366-899. Pagi-pagi, selamat pagi, yang mau telepon dulu boleh deh, halo. Semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi. Pagi-pagi dingin sekali.
0: Dingin sekali. Om Dipo, boleh gak volume radionya dikecilkan dulu?
1: Volume radio?
0: Iya.
1: Oke. Udah?
0: Ya, udah, oke.
1: Enaknya pagi-pagi ngopi.
0: Ngopi?
1: Dengerin musik yang agak keras, yang gondrok gitu loh.
0: Iya, pagi-pagi enaknya ngapain ini ya kalau sedingin ini ya?
1: Iya, ini udah ngopi udah habis, nunggu musiknya itu yang ngerok gitu, agak ngerok lah.
0: Agak ngerok, apa itu yang agak ngerok?
1: Ya, pilih lagu barat yang ini, yang agak itu.
0: Oke deh, siap.
1: Agak. Mm-mm. Biar anget.
0: Salam-salam buat siapa, Om Dipo?
1: Ya, yeah, salamnya buat Bu Indarta sekalian, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Yaya, Bu Nani, Bu Riono. Dan buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya ya, Om Dipo ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih sudah bergabung di Semangat Pagi. Apa kabar juga nih yang sudah kirim-kirim WhatsApp ya? Ada Pak Herman tadi ya. Pak Herman, apa kabar Pak Herman? Ini Theo juga sudah gabung. Kita usahakan lagi bersuara ya. Ditunggu lagunya. Apa kabar juga buat Pak Herman? Kenanglah aku dari Naf. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga Pak Royanto. Apa kabar buat Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, buat Bu Tuti Haryanti juga, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi. Semuanya ya, semoga terhibur pagi hari ini. Apa kabar? Semangat pagi. Halo.
2: Halo, semangat pagi Mbak Vita.
0: Semangat oke. Pagi Pak Pri, bagaimana kabarnya? Suaranya masih berbeda ya?
2: Oh iya.
0: Semoga cepat sembuh.
2: Tetap sehat selalu Mbak Vita ya.
0: Amin. Monggo Pak Pri. Di Blabak dingin banget gak?
2: Ya, menjawab yang itu kok tadi. Jono. Untuk tampilkan lagi Abrakadabra.
0: Oh, Abrakadabra, baiklah.
2: Oke, salamnya buat Pak Irman di Bidari Kara, kemudian Pak Rohyanto, Pak Sunarko, kemudian ada Pak Karmono, Pak Iwan, Pak Lembayung Sistra, Mas Jafi, Mas Esan, kemudian juga ada Buriono, Bu Mariono, Bindang Wayu, ada Binani, ada Bindang Darto, Bunda Sadewo, Bunda Evi, kemudian juga ada Mbak Murni, kemudian juga ada lagi Bu Haryani, Mama Olga. Oke, semuanya saja.
0: Oke.
2: Okay. Yang penting tetap semangat.
0: Oke, selamat beraktivitas ya Pak Pri, sehat selalu.
2: Terima kasih juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Pri. Oke, ada Javi juga. Terlewatkan ini Mbak Susi. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Salam-salam buat Mbak Murni, ada Bu Sadowa juga, Bu Endang Wahyu, buat Bu Riono juga, Yayu, Pak Iwan, pagi juga Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, ada Evan juga, Pak Pria, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya nih. Lagunya Drang Tax, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Halo, semangat pagi.
3: Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Vita.
0: Waalaikumsalam Pak Iwan. Wah ini volumenya kencang banget Pak Iwan.
3: Ya ini nanti saya kecilin.
0: Oke, menjauh aja Pak Iwan, menjauh.
3: Ya ini dia kecil ya Mbak.
0: Ya, gak feedback Pak Iwan.
3: Oh ya ini agak menjauh saya.
0: Oke, Pak Iwan pagi hari ini apa yang pengen disampaikan?
3: Ya jangan jenuh berbuat kebaikan terhadap sesama.
0: Oh cakep. Pak Iwan pagi hari ini sudah olahraga juga?
3: Iya lari-lari pagi di sekitar kampung ini gak mengeluarkan keringat mbak saking cuacanya dingin.
0: Iya dingin banget ya. Di sana berapa derajat Pak Iwan?
3: Ya sekitar 16 ini mbak.
0: Wah 16, di Mertoyudan malah 16 ya pak?
3: Ya?
0: Di Mertoyudan 16?
3: Iya 16 mbak.
0: Oh luar biasa ya, oke oke. Ya, monggo Pak Iwan, mau request lagu apa?
3: Lagunya Seluruh Cinta, kan sama duet Siti Nurhaliza.
0: Oke.
3: Salamnya Bonceng Om Bayono sama Pak Prianto aja, enggak karena sudah lengkap. Meliputi wilayah kota, Kabupaten Magelang, Temanggung, Demak, sampai luar Jawa.
0: Oke, oke Pak Iwan.
3: Berputar, selamat bertugas, selamat yep. Turun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Iwan, sehat selalu. Oke, sahabat pendengar, berapapun ya suhu yang ada di wilayah kamu saat ini, ya itu pertanda ya bahwa kita harus melindungi diri karena di cuaca yang cukup dingin ini, bukan cukup mungkin bagi sebagian orang menganggapnya sangat dingin sekali, perlu juga dibarengi dengan kesehatan yang harus dijaga. Mungkin bisa ada waktu untuk sarapan terlebih dahulu, bisa sarapan dulu gitu ya, untuk bisa menghangatkan tubuh jadi lebih hangat lagi. Yap, kalau begitu selamat beraktivitas apa saja buat sobat pendengar. Kali ini Vita hadirkan lagu spesial. Ya namanya juga kehidupan ya, bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak selalu terwujud saat itu juga. Tapi tetap semangat dan juga tetap mengukir mimpi dan menghidupi impian itu. Batas senja, kita usahakan lagi. Stay tune sampai nanti jam 9 hanya di Semangat Pagi.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Ya, sobat pendengar, selamat pagi dari 103,5 Magelang FM. Vita hadir untuk Anda dalam kabar Indonesia. Dari dunia Olimpik dikabarkan kalahkan ranking 1 dunia secara beruntun Fajar Fikri, juara China Open 2026. Dari RRI dikabarkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho dan juga Seo Seong Jae di skor 16-21, 21, 19, 21, 19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim Seo mampu mencatatkan 2 poin untuk memperebutkan interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan itu bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Kim Seo hingga akhir game pertama. Namun Fajar Fikri yang tidak mau kalah mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Sejak game dimulai, Fajar Fikri terus mengajak Kim Seo bermain rally dan memaksa kedudukan ketat hingga

16-16. Akan tetapi pasangan Indonesia itu mampu mencatatkan 2 poin secara beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Fajar Fikri mampu mempertahankan selisih 2 poin tersebut hingga akhir game kedua, memaksa pertandingan berlanjut ke rubber match. Pertandingan semakin ketat kembali tersaji di game pamungkas. Skor seimbang terus bertahan hingga 11 sama. Kim Seo berhasil mencatatkan 2 poin beruntun untuk memimpin, tapi Fajar Fikri berhasil menyalip keunggulan tersebut. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil mencetak 3 poin secara beruntun untuk merubah kedudukan menjadi 14-13. Kim Seo melawan, tapi Fajar Fikri berhasil mencatatkan 2 poin beruntun lainnya untuk merubah kedudukan sementara menjadi 16-14. Fajar Fikri sukses menjadi juara secara back-to-back Japan Open 2026. Dilanjutkan China Open hanya dalam rentang waktu 2 minggu. Mereka juga berhasil mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia secara beruntun di final turnamen Super 750 dan Super 100. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.